Hi, everyone. This is Lady Gaga.

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew sampai nanti jam 9 pagi ya Stars. Tadi Dibi udah update untuk info traffic-nya juga, dan aku senang banget ngebaca kerepotan dari Kak Titin. Tapi kerepotannya ini mudah-mudahan membawa berkah ya. Katanya makasih Kak Dibi udah diputerin lagunya, ini memori masa-masa SMA aku gitu. Biasanya kan dengerin sambil nyetir, nganter anak. Ini anak masih SMA dan SMP. Nah sekarang udah sendiri-sendiri anaknya, jarang bisa gabung, repot ngurus anak ini Kak, stres banget Kak. Yang satu masuk SMA negeri, yang satu mulai prepare ospek pindahan ke Surabaya, maba di UPN Veteran Jawa Timur. Wah sama kayak DJ Kiki dong. Semoga lancar ya untuk kuliahnya ya anaknya Kak Titin ya. Keliling separuh Jatim terus ini aku, Pasuruan, Malang, Surabaya, Pacet. Makasih banyak, moga sehat selalu Kakak Dibi cantik. Buat Kak Titin juga semangat ya, sibuk pol hari-harinya, tapi mudah-mudahan selalu dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkahnya, usahanya selalu dimudahkan gitu ya. Dan semoga lelahnya nanti membawa berkah dong untuk kebahagiaan satu keluarga. Pokoknya pesannya Dibi, jangan lupa untuk jaga kesehatan, karena riwa-riwi mobilitasnya tinggi banget yang Stars ya. Jadi kayak takut banget kalau sakit, tumbang. Jadi jangan sampai, harus tetap jaga kesehatan dan makan yang teratur, istirahat yang cukup ya. Semangat juga buat anak-anaknya Kak Titin, yang satu masuk

SMA negeri, yang satunya masuk UPN. Ya, lagi repot banget ini orang tuanya, ya kan. Semangat-semangat pokoknya ya. Dibi mau kasih kabar dulu, seperti yang Dibi bilang bahwa di DJ FM Surabaya, terutama Dibi bakal kasih kabar-kabar yang baik aja deh dari Indonesia. Gak mau kabar-kabar yang bikin kita pusing, yang bikin kita overthinking, yang bikin kita stres gitu kan ya. Kabar baik ya dari Indonesia sekarang ini yang mau Dibi kasih buat kamu adalah kabar dari

Agnesian, mana Agnesian? Para fans-fansnya Agnesmo nih merapat nih. Ada kabar penting banget nih buat kamu. Yang dibiakin juga kamu kayaknya udah tahu ya kalau Agnesian ya. Yang fans beratnya Agnesmo kayaknya udah tahu kabar bahagia satu ini. Kamu tahu kan yang stars kalau Agnesmo dan juga Anggun itu debut acting di film atau series Richard Season 4 yang mulai tayang di Prime Video itu mulai tanggal 12 Agustus 2026 yang stars. Nah, mereka ini debut di film atau di series Richard Season 4 yang aku juga udah nonton sampai season ketiga, dan kemarin juga udah nyolong-nyolong buat nonton season keempat ini yang stars. Dan be honest, kalau Agnes dapat hujatan karena dibilang katanya actingnya kaku lah apa segala macam, tapi menurut Dibi actingnya bagus banget di sini. Dia nggak kayak orang Indonesia, dari logatnya, dari cara ngomongnya. Dan yang bikin bangga sekali lagi di Richard season 4 itu ada bahasa Indonesia yang juga masuk di dalam potongan-potongan dialognya ya stars ya. Dan lebih amaze-nya lagi nih ya stars, setelah Agnesmo main sebagai Lila Hood di Richard season 4 ini, karakternya itu mulai dicari sama banyak orang. Jadi Agnes ini disebut-sebut debut di posisi 6 IMDb Star Meter. Jadi mungkin buat yang belum tahu, dan Dibi juga jujur baru tahu juga, bahwa Star Meter ini merupakan peringkat popularitas untuk para pemain di IMDb Pro yang menunjukkan seberapa besar sih perhatian publik terhadap seseorang di platform tersebut gitu. Dan peringkat ini dihitung menggunakan algoritma IMDb berdasarkan jumlah indikator popularitas gitu ya. Dengan aktivitas pengguna kayak kunjungan ke halaman profil, terus juga kredit seseorang, ini jadi salah satu faktor utama kenapa dia muncul di IMDb Star Meter itu yang stars. Dan ini ngebuat banyak masyarakat pasti penasaran banget, siapakah Agnesmo ini gitu, sampai-sampai dia menjadi Lila Hood yang dimana cukup sentral ya di Richard season 4 ini ya stars. Jadi buat kamu yang penasaran seperti apa actingnya Agnesmo, kamu bisa nonton aja karena jujur actingnya bagus gitu ya. Anggun pun juga di situ actingnya bagus, tapi memang porsinya acting dari si Anggun dan juga Agnes ini lebih banyak Agnes ya stars ya. Jadi kita bisa lihat, mengeksplor juga actingnya seorang Agnesmo setelah puluhan tahun di Indonesia dan debut di Hollywood. Kayak gimana? Bagus kata aku actingnya ya. Makanya gak heran kalau akhirnya banyak yang mencari Agnesmo dan mengunjungi profilnya yang stars untuk mencari tahu dan penasaran, kepo kali ya, Agnesmo ini siapa sih? Jangan salah masyarakat dunia, selain dia jago acting, Agnesmo ini juga jago nyanyi. Salah satu lagu yang bikin kita bisa joget-joget yang dirilis di tahun 2024 adalah Party in Bali. Jadi pagi hari ini boleh lah kita sedikit-sedikit vibesnya agak sedikit party gitu ya, lewat satu single dari Agnesmo yang muncul di playlist aku pagi hari ini.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bayi.
9: Basil.
10: Elma.
8: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
9: Bidah dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
8: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
9: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapaknya kaya raya.
8: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
11: Siapa namanya?
12: Basil.
11: Bapak sudah tahu.
12: Belum.
8: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razan Zhu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
12: Jangan pergi ya.
9: Aku akan selalu ada di sini.
8: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung.
13: Pagi-pagi makan bolu.
14: Cakep.
13: Pas kunyah-kunyah, nggak taunya cuma mimpi.
14: Ya.
13: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.

Satu single kolaborasi dari Calum Scott barengan sama Whitney Houston yang Stars, I Wanna Dance With Somebody New Version, yang barusan aja kamu dengerin di pagi hari ini di The Morning Crew. Dan udah makin deket ya sama ujian kelas tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini ya Stars. Tapi sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew, Dibi mau kasih kabar baik lagi ya Stars. Masih dari aktor Indonesia yang bergabung dengan karya-karya internasional. Tadi kan udah ada Agnes Mo yang gabung di Reacher Season 4 gitu kan. Nah yang ini ya Stars, ada Joe Taslim yang dipastiin bakal gabung dalam jajaran pemain film action Extraction 3 yang Stars. Dan aktor Indonesia ini akan tampil bersama beberapa nama besar dalam film action Netflix yang proses syutingnya sekarang ini lagi berlangsung di Australia. Dan kalau mungkin kamu pernah ngikutin Extraction juga, pernah sih ada satu adegan singkat banget itu yang memperlihatkan Indonesia juga ya Stars, kalau kamu ngikutin ya. Nah ini kabarnya ya udah di spill juga nih ya Stars, kalau si Joe Taslim ini bakal ada di satu frame bareng sama Chris Hemsworth, ada Idris Elba, ada Don Lee, dan beberapa aktor yang lainnya. Aduh, ya ampun keren banget ya Joe Taslim ini. Gak berhenti-berhentinya dia bikin kagum masyarakat Indonesia. Di tengah kabar-kabar yang kurang baik, muncul dia nih yang Stars, yang ngasih kabar dan juga angin segar gitu kan ya. Setelah dia main juga di film The Furious tahun 2025 kemarin gitu ya, bareng sama beberapa aktor dan juga aktris yang super keren juga yang Stars, disutradarai sama Kenji Tanigaki, dan sekarang dia akan main juga di Extraction 3. Keren banget. Tapi pernah nih Bibi yang Stars ngeliat podcastnya si Joe Taslim, dia bilang bahwa kenapa ketika dia bermain film itu ya memang selain memang ada ini ya action directornya ya gitu, tapi dia itu bilang kalau bekalnya dia untuk main film action itu adalah olahraga, tapi olahraganya adalah olahraga bela diri yang Stars gitu, yang seni-seni bela diri yang bisa dia pelajarin gitu kan, baik itu dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia untuk olahraga bela dirinya. Jadi sebenarnya awalnya itu karena dia suka banget sama olahraga bela diri, selain menyehatkan badan dan katanya, tapi juga untuk bisa melindungi diri ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu yang Stars. Makanya gak heran kalau sekarang ini olahraga-olahraga bela diri gak cuma cowok-cowok aja yang ikutan, tapi juga banyak cewek-cewek sebagai bentuk proteksi diri atau melindungi diri kalau misalkan ada sesuatu atau terjadi hal-hal yang di luar dari ekspektasi kita gitu. Apalagi kalau misalkan mobilitas kamu sampai malam hari gitu kan ya yang Stars ya. Nah untuk pertanyaan di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini, Dewi mau tahu seberapa sih kamu tahu ya Stars sama olahraga-olahraga bela diri dari beberapa daerah atau beberapa negara. Udah siap buat ikutan di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini? Siapin handphonenya karena kamu bisa ikutan ngejawab lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Kita langsung mulai aja yuk, ujian kelas tebak cepat The Morning Crew edisi 19 Agustus 2026. Pertanyaan yang pertama, olahraga bela diri dari manakah Muay Thai itu? Olahraga bela diri dari manakah Muay Thai itu? Atau sekarang lebih dikenal dengan Thai Boxing? Olahraga dari manakah Muay Thai itu? Atau yang sekarang ini dikenal dengan Thai Boxing. Apakah A dari Thailand,
Atau B, dari India? Apakah A, dari Thailand? Atau B, dari India? Langsung aja kasih tahu, youngsters. Untuk jawabannya, kalau kamu udah tahu ya, langsung aja kasih tahu. Kira-kira Muay Thai atau Thai Boxing, sekarang ini lebih dikenal istilah kerennya adalah Thai Boxing, youngsters, itu berasal dari negara mana? Apakah A, Thailand atau B, India? Apakah A, Thailand atau B, India? Muay Thai adalah olahraga seni bela diri dari negara titik-titik-titik. Apakah A, Thailand atau B, India? Apakah A, Thailand atau B, India? Yang mana kira-kira jawabannya menurut kamu, youngsters? Aku pengen mulai sih sebenarnya olahraga bela diri kayak gini, kali aja bisa jadi kayak Joe Taslim gitu. Kayak, ya gak ada kata terlambat, cuman kayak baru banget nih kepikiran sekarang. Karena ternyata seorang Joe Taslim aja mulainya juga dari olahraga bela diri ini, ya stars. Gitu, tapi dia gak nge-spill sih bela diri apa, tapi kayak olahraga bela diri gitu. Nah, kalau ngomongin soal olahraga bela diri, ternyata ada banyak banget nih, bahkan dari berbagai negara yang starsnya masuk ke Indonesia dan mulai dilombakan gitu, biasanya di Olimpiade atau di SEA Games juga gitu ya stars ya. Nah, pertanyaan yang pertama, olahraga bela diri Muay Thai atau sekarang ini namanya adalah Thai Boxing terkenalnya, itu berasal dari negara mana? Apakah A, dari Thailand atau B, dari India? Coba dibaca dulu yang sudah bergabung lewat WhatsApp kita dan juga lewat Instagram kita. Kita coba lihat ya, bentar nih. Oke, yang ada di WhatsApp dulu, ini ada Mas Ferdi, jawabannya adalah Thailand, yang A. Mas Yusuf Triyono, jawabannya adalah Thailand. Secara logika teks ya, ada Thai-Thainya, jadi mungkin aja dari Thailand gitu. Terus abis itu ada Mas Edi, jawabnya dari Thailand dong, namanya aja udah Thai gitu. Ya makanya Thai tea dari Thailand juga gitu ya, kata Mas Mas Edi ya. Terus abis gitu juga di Bima Sapa ada Mas Rishad, jawabannya Thailand Deep gitu. Terus juga ada Kakak Angel pagi hari ini yang sudah selalu menunggu tebak cepat. Ya, jawabannya adalah Thailand, Kak Dibi. Baik, jadi dari yang sudah bergabung di pertanyaan pertama, Mas Ferdi, Mas Yusuf Triyono, Mas Edi, Mas Risha dan juga Kakak Angel, jawabannya adalah Thailand, ya stars. Apakah betul itu jawaban di pertanyaan pertama ujian kelas tebak cepat The Morning Crew hari ini? Kita kunci dulu jawaban yang udah masuk. 3, 2, 1. Jawaban dikunci.

Dan olahraga bela diri Muay Thai atau Thai Boxing berasal dari negara

Apakah A Thailand atau B India? Apakah A Thailand atau B India? Dan jawabannya adalah Thailand. Benar ya, nih rata-rata semua jawabannya benar. Mas Yusuf Triyono, Mas Ferdi, Mas Edi, Mas Rishad, dan juga Kakak Angel, jawabannya A, semuanya Thailand. Benar banget. Jadi mantap. Jadi memang si Muay Thai ini kalau dari yang dibaca ini kan berasal dari negara Thailand ya, Hellstars. Dan olahraga ini merupakan seni bela diri tradisional dan juga olahraga nasional negara Thailand gitu, yang juga dikenal sebagai seni 8 anggota tubuh. Kenapa? Karena memakai 8 anggota tubuh, memang tangan, siku, lutut, dan tulang kering katanya gitu. Jadi untuk awal mulanya kenapa ada Muay Thai ini di Thailand, karena olahraganya sendiri dibuat ratusan tahun lalu sebagai teknik bertarung jarak dekat untuk tentara kerajaan Siam atau Thailand kuno di medan perang gitu. Jadi selain tembak-tembak ya, tapi juga Thailand ini menggunakan teknik bertarung kepada lawan pada saat tentara kerajaan Siam atau Thailand kuno itu berperang gitu ya, stars kabarnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di ujian kelas tebak cepat The Morning Group.

Pertanyaan berikutnya. Olahraga bela diri, dari negara Korea, biasa kita sebut titik-titik-titik. Olahraga bela diri yang berasal dari Korea, biasa kita sebut titik-titik-titik. Apakah A, kungfu, atau B, taekwondo? Apakah A, kungfu, atau B, taekwondo? Olahraga bela diri berasal dari negara Korea, biasa kita sebut titik-titik-titik. Apakah A, kungfu, atau B, taekwondo? Apakah A, kungfu, atau B, taekwondo? Mas Ferdi, udahlah, gak usah aneh-aneh lah. Ya, ramen lagi jawabannya. Gimana ini maksudnya? Ini pagi-pagi udah mulai lapar nih Mas Ferdi nih, belum sarapan nih kayaknya nih. Sekali lagi pertanyaannya youngsters, olahraga bela diri dari negara Korea, biasa kita sebut titik-titik-titik. Apakah A, kungfu, atau B, taekwondo? Apakah A, kungfu, atau B, taekwondo? Olahraga bela diri berasal dari negara Korea, biasa kita sebut titik-titik-titik. Yang biasa nonton drakor nih harusnya tahu nih, mana nih, mana suaranya yang biasa dengerin J-K-pop. Ya, yeah, harusnya bisa jawab nih. Ayo, apa, ayo coba. Olahraga bela diri dari negara Korea, youngsters, biasa kita sebut titik-titik-titik. Apakah A, kungfu, atau B, taekwondo? Apakah A, kungfu, atau B, taekwondo? Jawabannya sudah masuk. Coba dibicek ya. Ada Mas Hadi. Mas Hadi ngejawabnya B, taekwondo. Mas Ferdi disebut ramen. Nya belum sarapan nih kayaknya nih. Jadi kebayang-bayangnya mie gitu deh. Terus Mas Ferdi ngejawab B, dip, taekwondo. Mas Yusuf Triyono, taekwondo dari tulisannya. Waduh, ini Mas Yusuf Triyono nih kayak mulai mengamati tipografi gitu ya. Tulisannya terus di logika kira-kira yang dari daerah mana nih gitu ya. Keren-keren Mas Yusuf Triyono, keren banget. Menjawab berdasarkan analisis dari namanya gitu ya, dan tulisannya gitu, keren, mantap. Terus juga ada Mas Edi, jawabannya adalah taekwondo. Terus ada juga Mas Rishad, jawabannya taekwondo. Kakak Angel, jawabannya taekwondo. Baik, 5 orang yang sama ketambahan Mas Hadi, jawabannya taekwondo semua yang stars. Gak ada yang ngejawab kungfu ya. Gak ada yang menjawab kungfu. Baik, kalau begitu kita kunci dulu jawaban yang udah masuk. Ada Mas Yusuf Triyono, Mas Ferdi, Mas Hadi, Mas Rishad, abis gitu Mas Edi, dan juga Kakak Angel. 3, 2, 1, jawaban Dewi Kunci. Dan kira-kira jawabannya adalah olahraga bela diri dari negara Korea, biasa kita sebut titik-titik-titik. Apakah A, kungfu, atau B, taekwondo? Apakah A, kungfu, atau B, taekwondo? Dan jawabannya adalah

Jawabannya apakah A atau yang B? Yang A atau yang B? B, taekwondo, youngster. Betul sekali. Pinter-pinter loh youngsters ini, seriusan. Jadi dikasih pertanyaan yang susah sekalipun tuh bisa ngejawab gitu ya. Jadi memang taekwondo ini berasal dari Korea, youngsters. Dicirikan oleh fokusnya itu di teknik tendangan dinamis gitu, termasuk tendangan tinggi dan tendangan berputar gitu. Jadi taekwondo ini sangat ideal untuk seseorang yang tertarik dalam sparring kompetitif dan mereka ingin meningkatkan kekuatan dan juga kelenturan tubuh bagian bawah gitu. Jadi memang cukup berenergi tinggi ya si taekwondo ini ya. Tapi kira-kira karena dia itu ketendangan gitu ya, yang stars ya. Orang pendek berarti tetap bisa dong ya, kayak Dibi gini kan pendek nih gitu. Tetap bisa harusnya ya untuk belajar taekwondo ini ya, yang stars ya. Nah, sedangkan kalau kungfu itu dari Tiongkok ya, yang stars, bukan dari Korea. Tapi kalau tadi Dibi kasih pilihannya adalah taekwondo atau hapkido. Nah, bingung pasti karena hapkido pun juga adalah olahraga bela diri dari Korea yang memadukan teknik serangan, kuncian sendi, lemparan, bergulat. Jadi beda banget sama taekwondo yang lebih mengandalkan ke tendangan gitu ya, yang stars ya. Keren banget, mantap. Dibi gak sotoy tapi Dibi baca, yang stars ya. Dibi bukan sotoy, aku pun juga gak pernah ikutan kayak gini. Gak bisa, aku gak tegaan orangnya. Kepukul ngerasa sakit, tapi kalau mukul gak tega. Jadi gak cocok kalau olahraganya, olahraga bela diri gini gak cocok ya, stars. Gak tegaan soalnya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir di kelas Tebak Cepat The Morning Crew. Di pertanyaan terakhir ini gampang banget sih ya, stars. Mestinya kamu bisa jawab. Olahraga bela diri apa yang berasal dari Okinawa dan juga Jepang yang diajarkan oleh Jackie Chan kepada Jaden Smith dalam sebuah film laga? Olahraga bela diri apakah yang berasal dari Okinawa dan Jepang yang diajarkan oleh Jackie Chan kepada Jaden Smith di dalam satu film laga? Waktu itu Jaden Smith masih kecil gitu ya, stars ya. Pernah tuh ada filmnya ya, stars. Kira-kira olahraga apa itu? Apakah A, karate, atau B, jujitsu? Atau apakah A, karate, atau B, jujitsu? Olahraga apakah yang berasal dari Okinawa dan juga Jepang yang pernah diajarkan oleh Jackie Chan kepada Jaden Smith dalam satu film laga? Apakah A, karate, atau B, jujitsu? Apakah A, karate, atau B, jujitsu?

Silakan buat kamu youngsters yang udah tahu langsung aja dijawab. Kira-kira jawabannya apakah A karate atau B jujitsu? Apakah A karate atau B jujitsu? Dibi mau baca dulu buat yang sudah bergabung. Ada Mas Yusuf Triyono ngejawab karate aja deh. Terus abis gitu ada Mas Ferdi ngejawab A karate. Dan ada Mas Hadi ngejawab B jujitsu. Terus juga ada Mas Edi ngejawab karate kalau dari judulnya ya Dip. Terus abis gitu juga ada siapa nih, Kakak Angel ngejawab karate. Keinget banget sama filmnya. Oke. Dari yang sudah bergabung rata-rata jawabannya adalah karate yang stas. Apakah betul itu jawabannya? Nah, ada juga nih yang sudah bergabung nih bareng sama Dibi untuk pagi ini. Ada Mas siapa ini ya? AFF. Gak ada namanya. AFF deh pokoknya. Hai. Dengan profil dua anak kecil. Foto lama. Namanya siapa ini ya? Kok gak ada namanya? Setelah di scroll-scroll gak ada namanya. Tapi nama di WhatsApp-nya adalah AFF gitu deh pokoknya ya. Mau karate deh jawabannya gitu.

Oh, Mas Awan, Kakak Awan ya. Mas Aditya gak denger ya hari ini ya, Dip ya? Enggak nih, kayaknya kerjanya banyak dia. Mas Aditya tuh kerjanya banyak banget. Sekarang aja kalau ngejawab ya Mas Ferdi ya, cuman abjad doang. Dia gak ada embel-embel apa, Mas Aditya. Ditanyain Mas Aditya sama Mas Ferdi. Kakak Awan ngejawab karate. Baik kalau begitu. Dari jawaban yang sudah bergabung, rata-rata jawabannya adalah A, karate, kecuali Mas Hadi tadi ya. Jawabannya B, yaitu jiu-jitsu. Baik, kita kunci dulu jawaban yang sudah masuk di WhatsApp kita di 081-888-0948, yang dimana rata-rata jawabannya adalah yang A, karate, yang stars. 3, 2, 1, Divi kunci jawabannya.

0: Dan jawabannya adalah...
1: Betul sekali, youngsters. Jadi karate itu berasal dari Okinawa dan juga Jepang yang mengutamakan pada pukulan, tendangan, serangan lutut, serangan siku gitu ya. Dan yang dikedepankan dalam karate ini adalah disiplin diri, rasa hormat, dan juga fokus mental, youngsters. Menariknya, untuk seseorang yang mencari seni bela diri tradisional dengan penekanan pada bentuk latihan ini tuh cocok banget ya Stars, karena memang olahraga bela diri ini itu bisa dimulai dari rutinitas latihan yang teratur juga gitu ya. Tapi ternyata setelah dibicari tahu gitu ya Stars, kalau dari pengertiannya karate ini memang sangat cocok sekali dengan apa yang diajarkan oleh si Jackie Chan kepada Jaden Smith gitu kan. Tapi setelah dibaca sebuah artikel gitu ya Stars ya, bahwa yang diajarkan Jackie Chan

berperan sebagai Mr. Han kepada Dre Parker yang diperanin sama Jaden Smith di Karate Kid. Itu bukanlah karate gitu, melainkan kungfu ya Stars. Dengan dasar latihan sehari-hari, kegiatan sehari-hari, ambil jaket, gantung jaket, jatuhkan jaket, pakai jaket, dan itu dilakukan berulang kali gitu ya, untuk melatih memori otot dalam mempertahankan diri gitu. Nah tapi sebenarnya kalau dari olahraga yang mirip juga gitu ya, di mana kegiatan sehari-hari itu dilakukan sebagai teknik menyerang, pertahanan, itu juga yang dilakukan oleh karate ini ya Stars. Dan aku suka banget sama istilah-istilah yang ada di karate. Ada kata, ada kumite, kayak gitu-gitu ya Stars ya. Nama-nama Jepang gitu. Kayak lucu banget gitu. Tapi sekali lagi, aku gak cocok kalau olahraga bela diri ya kan. Karena dipukul kesakitan, nyerang, gak tegaan gitu. Jadi orang-orang kayak aku nih repot kalau mau olahraga. Udah paling bener jalan kaki aja deh olahraganya. Aduh. Ya udah ya Star, sebentar lagi banget Bibi bakal battlein dua musisi di Back to Back Song The Morning Crew. Dan thank you banget buat kamu yang udah ikutan di pertanyaan-pertanyaan tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Ada Mas Hadi, ada Mas Awan, ada Mas Ferdi, ada Mas Yusuf Triyono, ada juga Kakak Angel, ada Mas Edi, dan juga ada Mas Rishat ya. Bentar lagi, siapakah dua musisi yang dibattlein dan kenapa dua musisi ini dibattlein di Back to Back Song? Jangan kemana-mana, station terus cuma di The Morning Crew. Dan kamu masih bisa kasih rekomendasi lagu yang pengen kamu dengerin di pagi hari ini. Kasih tahu lewat WhatsApp ataupun juga lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Ketemuan dulu sama satu single yang jadi original soundtrack dari film Karate Kid. Justin Bieber, Jaden Smith, Nene.

0: Pesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Pagi-pagi makan bolu.
5: Cakep.
4: Pas kunyah-kunyah, nggak taunya cuma mimpi.
5: Ya.
4: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Satu single yang stars dari Ziva Magnolia, Tak Sanggup Melupa Telanjur Mencinta. Dan sayang banget nih, tadi rekomendasi lagu dari Mas Adnan masih belum ada di playlistnya Dibi untuk pagi ini. Mau diputerin lagunya Gia Indrawari yang Daun-Daun, kayaknya terlalu baru ya buat di playlist pagi kayaknya. Jadi mau balik lagi deh ke requestan lagu sebelumnya, Aras Buana, If You Could See Me Crying In My Room aja. Baik, ditunggu lagunya ya. Tadi juga Dibi udah puterin lagu rekomendasi dari Mas Ferdi, yaitu Tisto barengan sama Post Malone yang Jackie Chan. Udah Dibi kasih juga rekomendasi dari Mas Randy juga, Andra and the Backbone, Jalanmu Bukan Jalan Ninjaku. Udah Dibi kasih juga ya pagi hari ini ya. Jalanmu Bukan Jalan Ninjaku, ya Allah. Ada Kak Ayu juga barusan aja bergabung di WhatsApp kita di 081-888-0948. Mau diputerin lagunya Ariana Grande yang One Last Time ya Kak. Makasih Kak. Oke, nanti lagunya satu-satu bakal Dibi puterin buat yang belum Dibi puterin ya. Tapi sekarang ini yang stars, Dibi mau ngebattlein dua musisi cowok dari luar Indonesia, di mana mereka berdua ini barusan aja ngerilis lagu atau single baru. Sebelumnya mereka sempat ngeluarin lagu-lagu hits di era tahun 2000-an kali ya, 2000 ya sekitaran 2015 lah gitu-gitu ya stars ya. Dan mereka balik lagi dengan nuansa yang jauh lebih fresh dengan single baru juga yang akan ada di DJ FM Surabaya. Ya stars, kamu tinggal nanti request aja kalau lagu barat baru itu bisa di jamnya DJ Kiki ya di Sunset Vibes ya stars. Siapa dan siapa sih yang bakal di battlein untuk pagi hari ini? Yang pertama ya stars, kita mau spill dulu satu musisi yang barusan aja ngerilis lagu yang stars berjudul Good Times yang stars ya, Before You Go. Ini masuk dalam album terbarunya Good Time yang akan atau yang baru aja dirilis di tanggal 14 Agustus 2026 kemarin. Ada Lucas Graham. Walaupun dia barusan aja ngerilis Before You Go, salah satu lagu paling personal dalam album terbarunya Good Times yang dirilis di tanggal 14 Agustus 2026 kemarin, di mana lagu Before You Go ini itu adalah sebagai bentuk penghormatan untuk sahabat lamanya Thomas yang mengalami penyakit kronis dan akhirnya meninggal yang stars. Tapi sekarang ini di back to back song, kalau kamu pilih Lucas Graham, salah satu lagu yang nanti bakal dibikasi adalah lagu yang sempat ngehits di tahun itu, yaitu adalah Seven Years.

0: zone.
1: Itu dia lagu dari Lucas Graham yang bisa kamu pilih kalau misalkan kamu ngerasa suka banget ya sama Lucas Graham ya Stars. Tapi musisi kedua ini juga gak kalah ya Stars. Ini lagu dari beliau ini juga lagunya sama-sama mantap juga buat kita pilih di Back to Back Song. Dimana musisi yang kedua ini juga baru aja ngerilis single baru Taste Like Summer di tanggal yang sama dengan Lucas Graham, yaitu 14 Agustus 2026. Ada James Blunt. Tipikal suaranya mirip-mirip juga lagi. You have been the one for me. Dan kalau kamu pilih James Blunt, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Goodbye My Lover. You have been the one for me. So, dari dua lagu, dua musisi yang di battle-in di pagi hari ini, yang mana yang bakal kamu pilih?

ada dua musisi yang di-battlein di Back to Back Song The Morning Crew, yang dimana nanti masing-masing musisi punya dua lagu ya Stars ya sebagai penutup di The Morning Crew pagi ini. Tapi sekarang yang di-bispil satu aja lagunya. Nanti Dibi bakal kasih tahu lagu keduanya kalau misalkan udah banyak yang milih dari salah satu musisi yang di-battlein. Sekali lagi, musisi yang pertama ada Lucas Graham.

Dan salah satu lagu dari James Blunt yang nanti bakal dikasih sebagai penutup di The Morning Crew adalah Goodbye My Lover. I'm so hollow baby, I'm so hollow, I'm so, I'm so, I'm so hollow. Yang mana yang bakal kamu pilih ya stars dari dua musisi ini? Apakah Lucas Graham atau James Blunt? Langsung aja kasih tahu yang stars yang cocok banget buat jadi penutup di The Morning Crew pagi hari ini. Kasih taunya lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 atau kamu juga bisa langsung aja gabungan lewat DM di Instagram kita. Nanti kita bakal cek-cek ya untuk DM yang masuk di @djfmsurabaya. Yang pasti ada dua musisi yang dibattlein, ada Lucas Graham. Lucas G. Graham lagi kata Mas apa namanya Mas Adnan. Ada Lucas Graham atau ada juga James Blunt. Yang mana yang bakal kamu pilih? Kasih tahu sekarang juga sambil Dibi bakal puterin satu-satu lagu rekomendasi dari kamu yang belum Dibi kasih. Ya Stars, jadi station terus cuma di The Morning Crew.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel-apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Ah, semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
9: Pagi-pagi makan bolu.
10: Cakep.
9: Pas kunyah-kunyah, nggak taunya cuma mimpi.
10: Ya.
9: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after? Apa sih yang mau dibagikan hari ini, Kavi? Mau cerita tentang apa nih?
3: Jadi gini, aku tuh habis ngalamin sedikit argumen ya sama pasangan aku. Jadi dari akunya sendiri tuh orangnya tuh emang sedikit overthinking ya, karena dari pas relationship nih ya, jadi kayak agak sedikit trauma atau gimana.
2: Okay.
3: Jadi kemarin itu aku berantem sama pasangan terkait jadi dia itu dia he has a complicated past ya, dia masalahnya cukup complicated lah ibaratnya. Not to spill too much, but ya dia memiliki masa lalu yang complicated. Dan aku sebenarnya tuh dari awal hubungan itu sudah bilang sama dia, I accept your past, aku terima masa lalu, aku nggak terlalu mendingin masa lalu, yang penting tuh sekarang and the future gimana.
2: Baik.
3: Nah, terus? Tapi nih seringkali kayak beberapa momen tuh kayak ada hal atau mungkin kalau kemarin ini spesifiknya tuh gara-gara apa sih? Gara-gara sosmed, gara-gara postingan Instagram.
2: Kenapa
3: kayak
2: tuh?
3: Nggak ingetin. Ya jadi kayak dia tuh kayak nge-like postingan yang dia tentang kayak tentang dia masih mungkin keinget masa lalunya lah or gimana sih. Jadi aku tuh overthinking nih.
2: Iya.
3: Dia masih ada unfinished business atau gimana ini ya.
2: Terus
3: yang aku mikir tuh jadi kayak apakah aku ini cuman pelarian aja
2: sini cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuman butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yasters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Baru aja kamu dengerin di The Morning Crew menjelang jam 9, di mana juga aku bentar lagi kurang 20 menit lagi Yesters bakal pamitan gitu kan ya. Tapi sebelum itu, Debbie mau ngingetin lagi nih, ada dua musisi yang Debbie battling di Back to Back Song The Morning Crew pagi hari ini. Di mana dua musisi ini sama-sama ngerilis karya baru di tanggal 14 Agustus Yesters ya. Dan mereka berdua ini juga pernah ngerilis single yang hitsnya itu bener-bener hits banget di era-era tahun 2015-an mungkin Yesters ya. Musisi pertama yang Debbie kasih buat kamu ada Lucas Graham, 7 Years.

Betul sekali, kalau kamu pilih Lucas Graham, salah satu lagunya nanti bakal dibikasi sebagai penutup di The Morning Crew adalah 7 Years. Sedangkan musisi kedua yang star CNDB battle-in barengan sama Lucas Graham ini ada James Blunt.

Salah satu lagu yang nanti bakal dikasih kalau kamu pilih James Blunt adalah Goodbye My Lover. Dari dua musisi ini, yang mana coba yang pengen banget kamu dengerin dua lagunya sebagai penutup di The Morning Crew yang stars? Apakah Lucas Graham atau James Blunt? James Blunt atau Lucas Graham? Sekali lagi, kalau kamu pilih Lucas Graham, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Seven Years.

0: Yang mana nih yang bakal kamu pilih, youngsters?
1: Halo.
0: Apakah kamu lebih memilih Lucas Graham atau kamu lebih memilih James Blunt? Waktu kamu gak banyak ya, tinggal kamu kasih tahu aja sekarang juga youngsters lewat WhatsApp ataupun juga lewat DM di Instagram kita. Nanti DB bakal tutup untuk voting back to back song The Morning Crew-nya, dan kita bakal hitung perolehan suara yang udah masuk, kira-kira lebih banyak yang mana nih, Lucas Graham atau James Blunt? James Blunt atau Lucas Graham, youngsters? Dari perolehan suara yang udah masuk sih, sejauh ini kayaknya masih seri ya youngsters ya, antara Lucas Graham dan juga James Blunt. Berarti itu artinya DB butuh lebih banyak lagi suara. Yuk. Biar gak lagi ada voting terbuka setelah nanti votingnya udah ditutup ya stars ya. Jadi lebih banyak lagi suara. Kira-kira kamu lebih memilih Lucas Graham atau James Blunt? James Blunt atau Lucas Graham? Langsung aja kasih tahu lewat WA kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja kasih taunya lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya.

0: kemana-mana.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Satu single dari Nona Hong Youngsters yang tadi juga udah direkomendasiin tapi baru banget dibeputerin karena lupa. Dan itu artinya karena udah di jam 8.52 voting back to back song The Morning Crew di Bitutup. Dan kita waktunya membaca plus menghitung perolehan suara yang udah masuk ya Youngstars ya. Dari dua musisi yang tadi udah dibattlein ada Lucas Graham dan juga ada James Blunt. Yang mana yang bakal kamu pilih nanti dua lagunya sebagai penutup di The Morning Crew? Kita coba lihat dari DM di Instagram kita nih Youngstars, ada @12IPS nomor absen 20. Nah, ini pilihnya adalah James Blunt. Oke. Okay. James aja Kak Deep gitu. Terus juga ada di, kita pindah ke WhatsApp ya, ada Mas Adnan yang pilih Lucas Gigi Graham 7 tahun. Ada Mas Randy juga yang pilih Gas Lucas aja. Terus Mas Ferdi, James Blunt aja, lama gak dengerin James Blunt, James Morrison ya Deep ya. Hey, apa nih maksudnya? Terus abis itu ada Kakak Ayu yang pilih James Blunt aja, baik. Terus abis itu ada juga Kakak Amalia yang pilih Lucas Graham. Terus juga ada Kakak Awan yang pilih I want Lucas Graham with his 7 years, katanya gitu. Baik, berarti ada Lucas Graham. Mas Yusuf Triyono pilihnya adalah James Blunt. Mas Yusuf Triyono ya. Oke. Berarti dari yang sudah bergabung, ini yang pilih Lucas Graham ada Mas Awan, ada Kakak Amalia, ada Mas Randy, sama ada Mas Adnan. Yang pilih James Blunt ada @12IPS nomor 20, nomor absen 20, Kakak Ayu, Kak Mas Fardi, dan juga ada Mas Yusuf Triyono. Sama-sama 4 nih ya Stars, gimana dong? Sama-sama 4, jadi Dibi butuh satu suara lagi, satu aja, boleh lewat DM. Oke, sudah masuk di DM Instagram kita. Kalau gitu langsung coba dibaca, ini ada siapa ini yang sudah bergabung. Admin Lantur, pilihnya adalah James Blunt. Berarti berarti dua lagu nih Youngsters dari James Blunt bakal dibikasih buat kamu di The Morning Crew pagi hari ini. Selain tadi ada Goodbye My Lover, ada juga satu single yang udah dibisiapin yaitu You're Beautiful. Itu bakal dikasih ya sebagai penutup di The Morning Crew pagi hari ini. James Blunt memimpin dengan 5 suara dan Lucas Graham ada di 4 suara yang Stars. Berarti fair, ada selisih 1 suara yang harus memimpin yang Stars. Dan sudah jam 8.55, waktunya Dibi pamitan ya sekalian ya yang Stars ya. Terima kasih banyak buat kamu yang udah seru-seruan bareng sama Dibi di hari ini, di hari Rabu 19 Agustus 2026 yang Stars. Dan kita bakal ketemu lagi di

0: hari Senin. Lama ya? Iya, lama banget lagi. Besok kamu bakal ditemenin sama DJ Alvin ya, stars di The Morning Crew. Dan jangan lupa untuk dengerin semua program-program yang ada di DJ FM Surabaya. Jangan lupa juga untuk save nomor WhatsApp kita. Follow juga sosial media kita. Dan Dibi punya good news di penghujung The Morning Crew pagi hari ini, di mana kita bakal ada jajanin tiket nonton film dan Bandung. Jadi pastiin kalau kamu dengerin terus di JFM, follow juga sosial media kita. Kira-kira nanti pertanyaannya atau jajanin tiket nonton film dan Bandung ini ada di sosmed atau ada di on air. Pokoknya dengerin terus deh di JFM Surabaya. Seperti biasa, di JFM akan selalu memberlakukan satu pemenang akan mendapatkan dua tiket. Biar apa? Biar kamu bisa nonton bareng sama orang yang kamu pengen ajak gitu, yang stars ya. Jadi jangan khawatir nanti nontonnya sama siapa. Tenang aja, pokoknya satu orang bakal dapat dua tiket nanti, yang stars. Oke, itu dia kabar baiknya yang di-share ke kamu di penghujung The Morning Group pagi hari ini ya. Dan sehat selalu buat kamu, lancar kegiatan kamu, aktivitas kamu hari ini, Hiasters. Sampai ketemu lagi di hari Senin. Dan inilah dia, Back to Back Sound The Morning Crew pilihan kamu, edisi 19 Agustus 2026. Please welcome James Blunt. Dadah, bye-bye.
1: Back to Back Sound pilihan Hiasters.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters, berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: The Lantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio.

0: dari Wings Food.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Lagu ini pasti udah gak asing buat kamu kan youngsters. Apalagi yang udah betah duduk kurang lebih 195 menit di kursi bioskop. Yaps, single ini adalah original soundtrack dari film Avatar Fire and Ash. Ternyata lagu ini bukan sekedar original soundtrack biasa, tapi jadi jembatan yang memperdalam perasaan duka, konflik, dan harapan dari para karakter di filmnya. Lagu ini ngomongin tentang bertahan setelah kehilangan lewat metafora api dan abu yang ngegambarin kehancuran sekaligus proses penyembuhan. Maknanya makin kerasa lagi nih youngsters, karena lagu ini juga ngebahas arti rumah, bukan sekedar tempat tapi kehadiran orang-orang tercinta. Sejalan sama perjalanan Jake, Neytiri, dan keluarganya. Terbukti lewat liriknya, 'Cause you are my home, no matter where I go. Never alone, I've never been afraid to let you know that.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Kabar baik buat kamu nih Youngsters, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal ngebebasin pajak daerah selama sebulan, start dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Pemutihan pajak ini sebagai kado hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini meliputi denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kamu tinggal manfaatin momen ini aja ya Youngsters, langsung ke kantor Samsat atau lewat digital tahu juga bisa.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kurang lengkap kalau belum ngebahas original soundtrack dari film garapan Vregas Banuteja di The Ultimate Soundtrack. So, let's go! Kita bahas OST dari film Para Perasok. Kali ini, Maudy Ayunda dipercaya buat isi soundtracknya lewat lagu berjudul Aku Ya

Dan gak cuma itu, Maudy juga ikut terlibat sebagai salah satu karakter di film ini. Nah, menariknya nih Yelsers, ide lagu ini ternyata muncul ketika proses syuting lagi berlangsung karena dia ngerasa cerita dan atmosfer filmnya kuat banget. Lirik lagunya seakan-akan keluar dari isi kepala karakter Bayu yang diperanin Angga Yunanda, yang kelihatan kuat tapi sebenarnya sosok yang rapuh dan haus akan pembuktian tapi juga mendambakan cinta. Dan ini kerasa banget di part lagu, "Aku hanya ingin jadi seperti yang engkau cari, mampu membuatmu melayang tinggi." Kayak seseorang yang lagi berusaha untuk jadi apa yang diinginkan oleh orang lain.

Bahkan setelah proses syuting selesai, Maudy langsung ngembangin lagu ini bareng produser Lava Pratomo setelah nonton versi awal filmnya. Makanya, lagu ini gak cuma jadi soundtrack, tapi juga bantu ngehidupin emosi di para perasuk.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: You really? On DJ Alex.

siapa nih yang suka kebiasaan ngechat teman, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of

Komunikasi psikologi nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut tekstrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long teks biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Sehabis film berjudul Pangku, Reza Rahadian kayaknya bakal siap buat jadi sutradara film panjang keduanya ya, Stars. Lewat official account rumah produksinya, @gambargerakfilm, resmi ngumumin kalau bakal ada film berjudul Kasparina, yang juga masih disutradarai sama Reza Rahadian nih ya, Stars. Nah, naskah filmnya bakal ditulis sama Kamila Andini. Film Kasparina ini sendiri bakal memulai perjalanannya di Asia Project Market 2026 dalam rangkaian Busan International Film Festival tanggal 10 sampai 13 Oktober 2026. Film Kasparina ini kayaknya bakal berat sedikit ya, Stars. Sekarang ngebahas soal politik. Terlebih bakal personal banget buat Reza Rahadian karena ini nyeritain kisah nyata neneknya sendiri, Francisca Kasparina, yang mengalami kesulitan untuk kembali ke Indonesia setelah datang ke Kongres Internasional Organization of Journalists di Chili tahun 1965. Sayangnya sampai sekarang nih ya, belum di-spill siapa aja yang terlibat di film ini.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: support musisi lokale Surabaya.
1: Musisi cewek serba bisa asal Surabaya, Ayu Melati Savitri atau AMSAF. Coba terjun ke industri musik Indonesia dan coba buat ngisi posisi sebagai diva pop Surabaya yang gak cuma sebagai singer aja yang stars, tapi juga songwriter dan juga performance lewat karyanya sendiri. Terinfluence sama Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, dan Nicki, gak heran kalau single yang dia rilis itu ngegabungin antara music R&B dan juga pop. Karya AMSAF bisa banget kamu dengerin di DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New release on DJ FM.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: by DJ FM.
1: Bale alias Iqbal Ramadan ngerilis original soundtrack untuk film Operasi Pesta Copet berjudul Kita Melawan Dunia. Lagu ini bakal nyeritain kisah 4 sahabat yang saling membutuhkan di tengah keterbatasan dan tekanan hidup, yang dimana ini ngegambarin para karakter di filmnya nanti yang stars. Nah, mereka terpaksa nyopet karena tuntutan ekonomi. Lagu ini sendiri udah dirilis sejak 27 Juli 2026 dan udah bisa kamu dengerin loh di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 17 Agustus 1945. Proklamasi dibacakan di Jakarta menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya, yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
2: Beliau ini orang sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno. Jadi sedikit banyak ya, mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno. Jadi perjuangan ini sih apinya, bukan abunya. Banyak sekali apa kontrol para pejuang yang memang terlibat. Justru dipindih dengan agar mereka sih punya perang. Menuliskan atau menunjukkan buku-buku narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya perang.
1: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu. Tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Ayo mbak, ayo mbak, bayar parkir mbak, 50.000.
1: Ih, gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah, parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya yang stres, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai pungli yang jelas melanggar hukum. Para pelaku parkir liar bisa dituntut dan dikenakan sanksi penjara sampai 9 tahun, sesuai pasal 368 ayat 1 KUHP. Nah, biar kamu gak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi, dari Dishub Kota Surabaya aja yang stres, yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin gak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 94,8 JFM Young Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Udah cek yang baru dari Instagram? Wordmark di aplikasinya berubah loh Youngsters sejak 13 Agustus kemarin. Ini perubahan besar pertama sejak 2016. Sekarang fontnya lebih tebal dan rapet gitu Youngsters. Dari yang sebelumnya kayak tulisan Latin. Selain itu, Instagram juga ngerilis tipografi Instagram Pen dan Instagram Mono. Kalau di akun kamu masih belum ada, gak apa-apa Youngsters. Karena tampilan baru ini bakal muncul bertahap sepanjang 2020. 26 ini.
0: DJ Highlight by DJ

9.4 di JFM Teltibet Youngsters Radio. Halo Youngsters, welcome back again with Hans di Jam Youngsters yang hari ini. Bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan di Jam Youngsters yang hari ini, yang tentunya kita bakal seru-seruan lewat lagu-lagu yang sudah Hans siap puterin buat kamu. Dan juga Hans bakalan puterin lagu atau rekomendasi dari kamu yang mungkin hari ini sudah mempersiapkan playlistnya. Boleh banget langsung aja nanti di update lewat WhatsApp dan juga Instagram. Pokoknya Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94.8 di JFM Surabaya.

Daripada nunggu dia yang kemana-mana, mending kamu di sini duduk manis ya kan di siang hari ini sambil dengerin Jam Yang Sesiang hari ini. Han siap puterin lagu-lagu Indo pilihan kamu nih yang terus. By the way, gimana kabarnya di hari Rabu ini? Yang terus masih aman, masih kuat atau efek habis long weekendnya kemarin ternyata belum hilang juga nih ya? Jujur ya, setelah liburan panjang kemarin nih vibes-nya tuh masih kebawa gitu ya. Vibes kemerdekaan, vibes long weekend-nya masih terasa menggebu-gebu gitu ya. Jadi kalau sekarang kamu masih dengan sibuk dengan kerjaan kamu, tapi jiwamu masih jiwa merdeka gitu, jadi feel-nya lebih enjoy gitu ya, menikmati siang hari ini gitu ya. Apalagi ditemenin musik-musik yang asik gitu ya sama Hans di siang hari ini. Dan pokoknya kita jalani pelan-pelan aja yang sekarang udah hari Rabu ya kan. Artinya sudah setengah jalan menuju weekend gitu ya. Senin sudah lewat, Selasa aman, tinggal lewatin hari ini. Besok masuk Kamis, terus hari Jumat. Nah mulai itu ya, mulai aura vibes-vibes liburannya udah kerasa nih ya. Dan sekarang udah masuk di jam istirahat yang sos. Jadi yang mungkin dari pagi udah pada sibuk kesana kemari, sibuk ngerjain ini itu, di pause dulu sebentar dulu ya yang sos. Makan siang, minum kopi, atau mungkin duduk manis sekedar bengong liatin jalanan gitu ya, atau sambil dengerin musik di siang hari ini enak banget nih ya. Pokoknya jangan sampai kerjaan lancar tapi kamu sendiri lupa ngecharge energi kamu nih ya. Jadi boleh banget kalau kamu ada rekomendasi lagu yang bisa ngecharge mood kamu di siang hari ini, langsung aja rekomendasiin lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa. Dan boleh banget ya, kamu tinggal buka aja Instagram kamu di @DJ, terus kamu cari aja di Instagram kita @DJFM Surabaya kan. Kalau sudah ketemu, kamu tinggal ceki-ceki di Instastory, di situ Han sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Gampang kan? Gampang. Pokoknya selama 2 jam nanti bakal full puterin lagu-lagu yang sudah kamu rekomendasiin di siang hari ini. Mungkin ada yang lagunya menggambarkan suasana perasaan hati kamu sekarang, ada yang mungkin bahagia, sedih, boleh banget ya Hansers. Apapun lagu itu, pokoknya lagu Indo terbaru atau mungkin lagu Indo yang bisa Hans puterin di siang hari ini ya. Kalau mungkin ada yang titip salam atau menyapa someone di luar sana juga boleh banget. Kamu tinggal drop aja pesan-pesan kamu biar bisa Hans bacain pesan kamu dan juga sampein nih. Siapa tahu dia lagi dengerin ya kan. Pokoknya Rabu ini kita bikin santai aja ya yang sos, tapi tetap jalan gitu. Jangan lupa makan siang, jangan lupa minum, atau mungkin jangan lupa bahagia nih yang pastinya ya. Baru kita bakal puterin lagu pertama ini sebagai pembuka di siang hari ini ya. Setelah kita melewati hari Senin dan Selasa kemarin, kita bakalan puterin Badai Telah Berlalu nih dari Diskoria, Lael Manino dan juga Bunga Citra Lestari. Baru kadang kita tuh emang baru sadar ya kalau kita butuh udah sembuh pas tiba-tiba ingat sesuatu yang dulu tuh bikin nangis gitu ya. Sekarang kayak, oh iya pernah juga gitu ya. Ternyata badai emang gak selamanya tinggal gitu ya. Yang kemarin rasanya berat banget, sekarang ya cuma membekas jadi sebuah cerita aja. Oke, kita dengerin dulu Badai Telah Berlalu. Space.

0: apa lagi? Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 94,8 JFM, Ultimate Youngsters Radio.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

Masih ditemani Hans di 94 di JFM Surabaya, khususnya di jam yang seles ya. Udah dari tadi Hans puterin playlist yang cukup enak ya, buat membuka waktu siang kamu atau makan siang kamu di siang hari ini ya. Kalau tadi udah Hans puterin playlist dari Hans, sekarang giliran nih aku mau puterin request dari kamu nih. Kira-kira hari ini pada mau diputerin lagu yang kayak gimana nih ya. Kita ceki-ceki di WhatsApp dulu ya, yang terus yang hari ini sudah drop di WhatsApp lumayan banyak dan lumayan satset ya. Tapi ada yang paling satset nih di siang hari ini, ada dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang yang always gabungan satset ya di jamnya siang hari ini. Hari ini Kak Fabian katanya mau diputerin lagunya Afgan yang judulnya itu Pesan Cinta ya. Walaupun lagu ini cukup lama ya, di tahun 2014-an kalau gak salah rilisnya ya, tapi gak apa-apa. Spesial buat kamu Kak Fabian yang hari ini gabungannya di awal Hans puterin deh ya buat kamu ya. Jadi it's okay, hari ini katanya Kak Fabian mau dengerin Pesan Cinta dari Afgan. Yang katanya pesan cintanya isinya apa tuh? Isinya yang pasti bukan SMS penipuan ya katanya. Betul. Oke deh, nanti aku puterin buat kamu ya Kak Fabian. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Ada juga dari Kak Bella yang hari ini katanya mau diputerin lagunya Sabrina Leonor ya, yang judulnya itu Haha. Oke, dari kamu Kak Bella nanti bakalan samanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja ya. Ada juga selain dari Kak Bella nih yang ternyata banyak juga yang hari ini pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor ya. Selain Kak Bella ada juga dari Kak Maria, ada juga dari Kak Mine ya yang pengen dengerin lagu Sabrina Leonor juga. Dan ada juga dari Kak Nailul yang katanya juga pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor. Oke, oke. Dari kamu banyak banget yang hari ini kayaknya pengen seru-seruan lewat lagunya Sabrina Leonor ya. Aman aja, aman-aman, nanti bakal Hans puterin buat kamu ya. Jadi ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti, sampai playlist kamu tah pastinya. Ada juga dari Mas Ferdi nih siang hari ini sudah bergabung di WhatsApp ya. Halo Mas Ferdi, selamat siang. Gimana Mas Ferdi di siang hari ini, kerjaan masih aman lah ya? Di hari kedua kita mulai kerja setelah long weekend kemarin ya, harusnya sih masih aman ya, nggak yang terlalu dar-dar, masih jiwa-jiwa kemerdekaan masih ada nih, jadi masih semangat lah ya kerjanya harusnya. Hari ini Mas Ferry katanya mau diputerin lagunya Keisha Lefronka yang judulnya Aku Bukan Dia. Siap, satu lagu buat kamu Mas Ferry, spesial buat kamu, nanti bakal samanin di playlist lagu kedua ya. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja buat Mas Ferry, sehat selalu juga di sana, jangan lupa makan siang, jangan lupa istirahat ya. Ada juga dari Mas Reno nih. Halo Mas Reno, katanya apa kabar Kak Hans? Baik, alhamdulillah. Kamu apa kabar Mas Reno di sana? Semoga masih aman, sehat selalu dan bahagia selalu ya pastinya. Hari ini katanya mau request lagu Feel So Right dari Afgan, Isyana dan juga Randy Padugo. Baik, ini lagu Afgan juga ya. Oke, satu lagu buat kamu Mas Reno, aku bakal amanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai playlist kamu terputar. Oke, ada juga dari Mas Randy yang baru masuk nih, baru bergabung ya di siang hari ini. Katanya mau diputerin lagunya Gea Indrawari yang Daun-Daun. Siap, daun-daun berguguran. Oke Mas Randy, ditunggu satu lagu buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja ya sampai jam 1 siang nanti, sampai playlist kamu terputar pokoknya. Dan ada juga dari Mas Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh katanya. Selamat siang Mas Teguh, gimana kabarnya di siang hari ini Mas Teguh? Aman kah dari Malang sana? Cuacanya aman gak? Di Surabaya kebetulan ini lagi dingin banget nih Mas Teguh. Gak tahu kalau di Malang kayaknya udah berasa di kutub gitu ya. Enggak, lebay, lebay lu Hans. Oke, hari ini Mas Teguh katanya mau diputerin lagunya, lagu dari Enmes dan Rizky Febian katanya. Oh ini sorry, lagu dari negeri tetangga katanya, Renal Guntabib. Nanti aku ceki-ceki dulu ya buat lagu dari negeri tetangga ini ya. Nanti kalau ada Hans puterin buat kamu ya Mas Teguh. Jadi jangan kemana-mana, nanti kalau nggak ada juga Hans kabarin ke kamu ya. Karena ini baru denger di lagu ini ya. Oke, ditunggu aja buat Mas Teguh, nanti Hans kabarin buat kamu ya. Ada juga dari Kak
Oh, dari Mas Ali. Halo Mas Ali, selamat siang. Seperti biasa Mas Ali mau diputerin lagunya, mau diputerin dua lagu sekaligus ya. Yang pertama itu lagu Dea Cinta yang 99%. Yang kedua lagu dari Sherina Munaf yang featuring Derby Romero yang katanya judulnya itu Mengenang Bintang. Siap. Dua lagu buat kamu Mas Ali, nanti bakalan seki-ceki dulu buat lagunya ya. Kalau ada Hans puterin buat kamu, tapi kalau belum ada ya di playlist hari ini, nanti juga Hans kabarin ke kamu untuk change lagu yang lain. Ada juga dari Kak Carmelita. Halo Kak Carmelita, selamat siang. Hari ini Kak Carmelita katanya mau izin request lagunya Fajar Nur yang judulnya itu Salah Apa Aku. Siap. Lagu Salah Apa Aku siap Hans puterin buat kamu ya Kak Carmelita. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja, nanti bakal Hans puterin buat kamu. Oke, okay? Dan buat sekarang kita bakal puterin lagu yang sudah direkomendasiin sama Kak Fabian dulu kali ya, yang source-nya untuk memulai playlist atau rekomendasi dari kamu ada dari Kak Fabian dulu nih. Ada Afgan dari Afgan ya, yang judulnya Pesan Cinta. Siap, ready to play buat kamu ya Kak Fabian. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai playlist kamu terputar buat kamu yang source yang sudah rekomendasi lagu di siang hari ini.

FM bakal ngenalin ke kamu nih musisi-musisi dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan sekitarnya. Di DJ FM support musisi lokal. Kasih tahu ke kita ya kalau kamu punya band atau karya. Kali aja lagu kamu bisa on air di DJ FM Surabaya.

0: at Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi, youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup

Letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh, ya, Stars.

Now you listening lagu dari Keisha Lebronka, aku buka dia spesial direkomendasiin dari Mas Ferdi di siang hari ini. Thank you buat Mas Ferdi, rekomendasinya gacor abis, keren abis, thank you ya. Dan balik lagi bersama Hans di siang hari ini yang siap menemani kamu untuk makan siang, yang mungkin sekarang juga lagi santai menikmati jam istirahatnya ya. Sambil menikmati, Hans bawain satu info yang cukup menarik buat kamu nih. But by the way, ngomongin soal YOLO nih ya, you only live once, kayaknya kalimat ini tuh makin relate ya, yang sama kehidupan sekarang itu. Soalnya kita tuh sering banget gak sih kayak kebanyakan mikir gitu, mulai ini nanti dulu gitu ya, mau coba itu juga takut gagal gitu, mau berubah ah tunggu waktu yang tepat gitu, padahal kapan waktu yang tepatnya ya nggak tahu gitu loh. Nah, semangat buat nggak kebanyakan nunggu dan berani mulai itu yang dibawa Kota Yansers ya, lewat single terbarunya yang judulnya itu YOLO. Dan ternyata lagu ini punya cerita yang cukup spesial nih di baliknya ya, karena YOLO sendiri bukan cuma single baru buat Kota gitu ya, tapi jadi semacam soundtrack buat babak baru perjalanannya mereka yang serius. Dimana setelah 18 tahun berkarya bareng label rekaman sekarang ini ya, Tantri, Sela dan juga Cua sekarang memutuskan buat jalan sebagai band independen yang serius. Jadi mereka ini mulai punya ruang yang lebih luas gitu ya, buat tentuin sendiri arah musik dan perjalanan Kota ke depannya itu bakal kemana gitu. Jadi mereka udah mandiri lah ya istilahnya begitu. Dan menariknya, proses YOLO ini juga dikerjakan bareng-bareng sama personel Kota yang terus ada Sela, ada Cua, ada Tantri terlibat dalam penulisannya, dengan Sela juga yang menangani produksi musiknya yang terus. Secara musik sendiri masih kotak banget lah ya, gitar yang tahu lah ya, nendang banget gitu, yang chorus yang gampang nyangkut, terus energinya juga kayak ngajak kita buat udah gas aja gitu ya, karena hidup kan cuma sekali ya, bukan berarti YOLO terus gitu, kita bebas melakukan apa yang kita lakukan tanpa pikir panjang gitu. Tapi lebih ke jangan sampai takut gagal malah bikin kita tuh gak pernah nyoba gitu. Mau memulai sesuatu ya coba aja gitu, mau belajar hal baru juga gas aja, pun juga mau keluar dari zona nyaman ya udah YOLO aja gitu. Dan mungkin itu juga yang dilakukan Kotak sekarang ya, setelah 18 tahun berkarya mereka berani buat buka nih chapter baru dan menentukan jalan mereka sendiri. Nah, kalau Kotak aja berani memulai babak baru ya Sos, kalau kamu kenapa masih stuck sama orang-orang itu yang entah kenapa enggak suka kamu lagi

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, ya Stars, dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Waduh, Mas Randy, rekomendasi lagunya. Duh, di siang-siang kayak gini dengerin lagu Daun-Daun gitu ya. Dari Gia Indrawar itu rasanya ngantuk banget, jadi makin pengen tidur ya. Thank you Mas Randy buat rekomendasi lagunya. Ini lagu ini cocoknya kayak aku puterin malam-malam gitu ya, pas mau menjelang tidur nih, cocok banget nih. Thank you Mas Randy buat rekomendasi lagunya. Oke, yang sus, kalau tadi udah Hans puterin beberapa lagu dari kamu lewat WhatsApp ya, sekarang kita geser ke Instagram karena sudah beberapa dari kamu yang mengisi question box di siang hari ini ya, sudah drop rekomendasi lagu-lagunya. Jadi Hans bacain dulu. Ini juga masuk, ada dari DM, aku bacain dulu dari DM ya. DM masuk dari Mas Kevin Graham dari Cianjur. Halo Mas Kevin, selamat siang. Hari ini katanya Mas Kevin mau diputerin lagunya Shanna yang Terlalu Sayang. Baik, satu lagu buat kamu Mas Kevin, nanti bakal hasamanin di playlist ya. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja, duduk manis di situ sampai lagu kamu terputar. Ada juga kita geser ke question box, kita ceki-ceki kira-kira siapa hari ini yang paling sat-sat buat ngisi, dan juga kira-kira nih apa ya rekomendasi lagu kamu di siang hari ini. Hari ini yang paling sat-sat ada dari Kak Nabila Absari ini. Seperti biasa ya, yang gak pernah ketinggalan, katanya mau diputerin lagu di ujung minggu dari Mesa Hira. Dan juga selain dari Kak Nabila, ada juga dari Kak Yumi Shallow, ada juga dari Kak April SHD, ada juga dari Kak Oya 562, ada juga dari Kak Sil.Famaya ya, dan masih banyak lagi dari kamu yang katanya pengen seru-seruan lewat lagunya Mesa Hira di ujung minggu. Aman aja, aman, nanti bakalan samanin di playlist Hans puterin di playlist ya. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai playlist kamu terputar. Pokoknya stay tune sampai jam 1 siang nanti ya, sirs ya. Ada juga dari Kak Reisoy 90 yang katanya mau diputerin lagunya Samuel Cipta yang judulnya itu Jagat Rasa. Oke, satu lagu buat Kak Rey, nanti bakal Hans amanin di playlist, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Ada juga dari Kak Denefs Jawa Timur dan juga Kak Birch Camku yang katanya mau dengerin lagunya Nabila Takia. Tapi ini dua orang ini beda ya judulnya. Ada yang dari Kak Birch katanya mau diputerin Berjalan Tanpamu, sedangkan Kak Denefs katanya mau diputerin lagunya yang judulnya itu Cegil. Jadi Hans ceki-ceki dulu siapa nih dari dua judul lagu tersebut yang paling banyak nih ya. Ada juga dari Kak 99folders.jpg ya, ada juga dari Kak Cuin yang katanya mau diputerin lagunya Nabila Takiyah juga yang judulnya itu Berjalan Tanpamu. Oke, udah tiga ya. Ada juga dari Kak Second Chu, ini beda lagi judulnya ya, Ku Ingin Pisah dari Nabila Takiyah katanya. Ada tiga lagu yang berbeda ya. Oke, aman aja, nanti Hans ceki-ceki yang paling banyak siapa. Ada juga dari Kak Farisa Naura yang katanya pengen dengerin Cegil. Ada juga dari Kak TTAMHR yang katanya mau dengerin Cegil juga. Seri nih ya, seru nih. Ada juga dari Kak Ken FM yang katanya mau diputerin lagunya Kenris ya, judulnya Semesta. Ada juga dari Kak Rarakina si aka DJ Kiki yang gabung di siang hari ini ya. Tumben banget nih ya, katanya pengen diputerin lagunya Biru Baru yang Maaf Dariku. Ini sayang banget, tadi udah aku puterin Biru Baru tapi judulnya beda nih. Gimana Kiki, ini aku puterin kalah lagi tadi, udah terputar tapi beda sama rekomendasi lagunya dari Kiki nih ya. So sorry Kiki, aku baru baca nih Kiki ya. Gak apa-apa lah ya, aku tadi puterin lagu kalah lagi, yang penting dari Biru Baru ya kan. Hari ini juga ada yang sudah drop rekomendasi lagunya lagi, yang sus, ada dari Kak Asriena yang katanya mau diputerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya itu Selesai. Kalau tadi ada yang pengen Sabrina Leonor yang judulnya Haha, ini Selesai nih. Banyak banget yang pengen diri lagunya Sabrina Leonor dan juga Nabila Takiyah. Dan pemenangnya dari Nabila Takiyah, aku bakal puterin lagunya yang Berjalan Tanpamu ya sus, karena banyak dari kamu ternyata lebih banyak daripada lagu Cegil ya. Jadi Berjalan Tanpamu nanti bakal samanin di playlist buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Kalau tadi kita udah dengerin lagu yang cukup bikin ngantuk ya, rekomendasi dari Mas Randy, lagu dari Gia Indrawari yang judulnya Daun-Daun, lagu
yang cukup bikin ngantuk. Bukan bikin lagi, emang buat ngantuk banget tuh lagu ya, buat pengantar tidur banget lagunya ya. Sekarang kita dengerin lagu yang dari Mas Reno ya, yang tadi katanya pengen diputeri lagunya Feel So Right dari Afgan, Isyana Saraswati dan juga Randy Padugo. Ini beda dari lagu Daun-Daun ya, ini lagunya cukup bikin melek lagi ya sos. Oke, lanjut kita puterin. Ini dia lagu dari Feel So Right dari Afgan dan juga Isyana dan juga Randy Padugo, spesial buat kamu Mas Reno.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Standby, hungry. 948 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari. 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed, atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

Barusan kamu dengerin lagu dari Shana Shannon yang Terlalu Sayang, yang siang hari ini direkomendasiin sama Mas Kevin Graham ya. Sudah terputar Mas Kevin, sudah lunas ya. Playlist kamu sudah Hans puterin, jadi thank you udah ngerekomendasi lagu yang cukup menarik di siang hari ini ya. Kita lanjut yang sos, aku mau bawain satu info yang cukup menarik buat kamu nih. By the way, kamu pernah gak sih ngerasa kayak hidup tuh ibaratkan Google Maps gitu ya? Kadang jalannya lurus, kadang belok gitu ya. Ternyata masuk jalan yang salah nih atau disesatkan gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu juga nih yang dibawa sama Wisnu Satika lewat album debutnya yang berjudul Map of Feelings. Jadi selama ini kalau kita dengar nama Wisnu Santika gitu ya, yang kebayang pasti di otak kamu tuh musik-musik yang kayak bikin badan tuh otomatis kayak jadi gerak, goyang gitu ya. Atau mungkin Indonesia Bounce, beatnya yang kencang. Pokoknya udah lagu-lagu yang bikin on gitu ya. Tapi sekarang Wisnu kayak bilang, eh bentar, aku gak cuma mau ngajak kamu buat joget doang nih ya, aku mau ngajak kamu buat ngerasain atau feeling lagunya nih ya. Kayak gitu, dimana lewat album Map of Feelings ini yang dimana kan direncanakan rilis di tanggal 27 Agustus 2026, konsepnya memang lebih personal ya sosnya, dimana Wisnu ini pengen ngebangun dunia elektronik musik sama pop Indonesia. Jadi digabungkan gitu loh, EDM sama musik pop Indonesia. Jadi bukan cuma musik yang enak buat dance floor doang, tapi juga punya kayak sisi cerita, emosional, dan juga sesuatu yang bisa kita relatein sama kehidupan sehari-hari. Itu yang mau dibawa sama Wisnu Santika lewat Map of Feelings ini. Makanya dia gak sendirian yang serius di album ini. Ternyata ada banyak banget kolaborator dengan karakter suara yang berbeda-beda. Siapa? Mau tahu? Ada Judika, ada Rosa, ada Ari Lesmana, ada Ivan Seventeen, ada Nuka, Maul dari Perunggu, ada Fanny Sugi, sampai ada Tiara Andini yang serius. Dan kalau dipikir-pikir ya, cocok juga sih ya sama judulnya gitu, Map of Feelings, yang dimana pasti bakal ngutamain feelings gitu, atau mungkin lagu-lagu yang cukup ngenak sama, atau mungkin lagu-lagu yang perasaannya harus sampai sama pendengarnya gitu ya. Karena perasaan manusia tuh emang gak cuma satu warna ya. Hari ini bisa bahagia gitu ya, besok bisa tiba-tiba sedih atau mungkin overthinking gitu. Siang-siang ketawa, kayak malamnya aduh mikirin ini lagi, pusing lagi, overthinking lagi, gak bisa tidur lagi. Nah, semua rasa itu yang lagi mau dibawa lewat album ini ya. Terus salah satu pintunya udah kebuka sih lewat lagu Aku Harus Pergi ya, dimana kolaborasi Wisnu bareng Ari Lesmana ya. Yang terus lagu ini ngomongin soal hubungan, jarak, healing gitu ya, sampai momen yang ketika kita sadar kalau kadang pergi itu bukan karena udah gak sayang, tapi karena kita juga perlu nemuin diri sendiri lagi gitu ya. Dan menurut Wisnu sendiri, album ini memang jadi cara buat nunjukin sisi dirinya yang mungkin selama ini belum terlalu kelihatan atau masih tertutup gitu ya. Lebih vulnerable, lebih personal, dan lebih gak melulu soal bikin orang lompat-lompat atau dance floor joget gitu. Jadi menarik nih, Wisnu Santika lagi bikin map atau peta gitu ya. Tapi bukan peta buat nyari alamat atau kayak Google Maps gitu ya. Ini peta buat nyari perasaan atau feeling di masing-masing orang atau pendengarnya nantinya. Dan kayaknya kita semua punya versi map of feelingnya masing-masing ya. Ada yang lagi di titik bahagia, ada yang lagi mungkin nyari jalan pulang, ada juga yang masih muter-muter nih di mantan yang mungkin itu-itu doang gitu ya. Rute tercepat menuju move on yang tidak ditemukan sama sekali ya, makanya muter di mantan mulu nih ya. Album debutnya nanti bakal Hans puterin sepertinya ya di tanggal 27 Agustus spesial buat kamu yang dengerin di JFM Surabaya, khususnya di jamnya yang seru. Jadi mark your calendar yang sus, di tanggal 27 Agustus nanti kita bakal puterin salah satu lagu yang mungkin di albumnya ya, album debutnya dari Wisnu Santika, Map of Feeling. Jadi jangan kemana-mana, sambil nungguin kita puterin lagu yang sudah ada dulu kali ya, lagu Aku Harus Pergi yang dibawakan Wisnu Santika dan juga Ari Lesmana. Spesial buat kamu di siang hari ini, langsung aja kita dengerin, ini dia.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS.

0: mengandung konsentrat lebih tinggi dari kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kapsida aja. DJ FM.

Gak kerasa ya Sos, jam yang Sos hari ini sudah sampai di penghujung ya. Sudah 2 jam Hans temenin kamu semua di siang hari ini. Yang mungkin nemeninnya sambil kerja, sambil makan siang, atau mungkin sambil melakukan aktivitas di siang hari ini. Pokoknya thank you buat kamu yang senasi stay tune barengin sama Hans di jam yang Sos siang hari ini. Dan akhirnya kita bisa melewati juga ya di hari Rabu ini, tinggal hari Kamis, Jumat, terus weekend deh. Jadi buat kamu yang hari ini masih berantem sama kerjaan kamu, sama deadline, atau mungkin sama kesibukan kamu ya, yang bikin pusing itu, yang terus sabar dikit lagi, jangan tumbang sekarang ya, kita udah setengah jalan nih ya. Jadi dikuat-kuatin aja, dipaksa-paksa. Kalau hari ini belum sesuai ekspektasi juga gak apa-apa banget ya. Masih ada besok, masih ada kesempatan lagi. Yuk dicoba lagi, yang penting jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri ya. Tetap perhatiin, jaga pola makan dan juga istirahat yang cukup. Oh iya, buat yang requestnya belum sempat terputar, so sorry ya, karena ternyata waktu 2 jam ini gak sempat buat muterin banyaknya rekomendasi kamu. But it's okay, masih ada besok di hari Kamis, kamu bisa gabungan lagi dan rekomendasi lagu-lagu favorit kamu di jam yang ses dari jam 11 sampai jam 1 siang. Nanti sore juga ada DJ Kiki yang nemenin kamu di Sunset Vibe dari jam 3 sampai jam 6 sore. Jadi bisa stay tune terus di DJ FM Surabaya sampai kamu benar-benar istirahat di hari ini ya.

di JFM Surabaya, oke? Okay? Dan kita tutup di siang hari ini ya.

0: Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Kelani featuring Usher yang judulnya Should and Never. Dari aku, Rauf, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: apa lagi? Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Nicholas dari Sekolah Sincung, DJ FM. Mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Bunga Maaf The Lantis. Puterin ya, makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Apapun aktivitas dan kegiatan lo, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Halo, gue Sobedi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: Puterin dong.
1: DJ puterin dong lagunya Nadif Basmala, judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dari aku, Fethi, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really

0: Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Rezul dari Sekolah Saim. DJ FM mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari N-Hypen featuring Florida and Paul Russell yang berjudul Confessions. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Ren, kamu inget gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh, iya ingat. Kenapa? Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita. Iya lagi bener. Iya itu ceweknya kan.
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
3: Nah, setuju, semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang,

0: 98.8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngsters, aku Salsa dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Enhypen yang judulnya Lose. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Kabar yang cukup ngagetin sekaligus bikin patah hati para cewek-cewek di Indonesia nih ya stars. Dimana Pradikta Wicaksono alias Dikta ex Yovie and Uno dikabarkan resmi mengakhiri masa jomblonya. Karena Dikta udah menikah dengan kekasihnya Rachel Florencia sejak 16 Agustus 2026. Kabar bahagia itu bahkan dikonfirmasi langsung sama Kepala Kantor Urusan Agama Pesanggrahan Jakarta Selatan Basiron. Beliau membenarkan dokumen pernikahan pasangan selebritas itu terdaftar secara sah di instansinya yang stars. Pokoknya happy wedding deh buat Dikta. Semoga bahagia selalu ya selamanya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

pagi rebahan terus. Haduh deh, lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan?

0: ya nggak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau nggak beraktivitas apa-apa, terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja, youngsters. Klinomania, kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal, adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai nggak sehat sih. Gejala awalnya tuh macam-macam, tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu takut sama dunia luar.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Tiara dari Sidoarjo. Mau dong diputerin lagu yang selalu aku dengerin beberapa waktu ini. Tiara Andini, bukan untukku ya. Makasih banyak DJ FM.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih ya, Stars, soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI yang Stars, biar identitas kita gak disalahgunakan. DJ, puterin dong.
1: Halo, nama aku Angel. Puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Miley Cyrus, judulnya Younger You. Makasih DJ FM.
0: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: puterin dong.
1: Hai, aku Monica dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Medicine Beer 15 Minutes. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Gepi dari UNER. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagunya itu dari Caleb J yang judulnya Selimut Hati. Makasih di JFM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Lewat akun Instagramnya Bunga Citra Lestari atau BCL ngasih bocoran nih yang stars kalau dia bakal ngerilis single baru yang kolaborasi sama Josh Flow, jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Single berjudul Terpesona ini rencananya bakal dirilis 21 Agustus 2026.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after? Ada gak sih titik terendah yang ngebuat kamu tuh kayak hampir give up gitu rasanya?
3: Oh itu 2022 kak, aku hampir bunuh diri kak.
2: Hah serius kamu?
3: Bener serius.
2: Karena apa, apa yang nge-trigger kamu untuk ah udah deh kayak ending deh, ini ending story aku deh gitu.
3: Oke, jadi 2022 itu aku itu kan S1 molor kak ya. Karena waktu itu terlalu suka di dunia aktivis gitu kan. Sampai molor kan. Dan itu adalah tahun terakhir aku dikasih kesempatan sama kampus. Harus selesai tahun itu juga.
2: Oke.
3: Di sisi lain, orang tua kan sakit. Kakak tahu kan, waktu itu kan ibu kan sakit kan. Makanya aku akhirnya memutuskan S2-nya langsung setelah selesai langsung pulang ke Lamongan. Kan ibu stroke kan kak. Yeah. Waktu itu aku juga masih ada tanggungan. Orang tua masih ada tanggungan di bank gitu kan. Aku harus bantu gimana caranya untuk melunasin itu. Dan ini yang lebih sakit.
2: Kenapa?
3: Aku waktu itu kan punya pacar nih kak ya. Dia mau ini, dia mau nikah sama orang. Aku ditinggal tanpa penjelasan.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yasters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
4: Hai, aku Faris dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, For Events Fit Elsa Japasal Menunggu Giliran. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, Youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.
1: DJ, puterin dong. DJ, puterin dong lagunya Zara Larsson feat Shakira, judulnya Euro Summer Girls Trip, dari aku Dona yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
2: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New release on DJ

0: Yasters Radio.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngsters, nama aku Yoga dari Surabaya. Aku mau dong diputerin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, judulnya Anxiety dari Doci. Puterin ya DJ FM. Makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Nadine Amiza ngadain hearing session album Laika yang ditinggalkan di beberapa kota, mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya. Semuanya diadain di waktu yang sama ya Stars, yaitu 25 Agustus di jam 7:30 malam. Karena album ini masih dirilis 28 Agustus, jadi ada tuh beberapa peraturan buat yang dengerin duluan. Dua diantaranya, dari sekian banyak, setiap lagu itu cuma boleh direcord 15 detik aja. Dan gak boleh diupload di sosmed dulu ya, sampai albumnya officially dirilis. Nah, untuk pembelian tiketnya mulai dijual 19 Agustus 2026.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Widih, sekarang nggak apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis. Tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yasters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, careless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
3: DJ, puterin dong.
4: Hai Youngsters, aku Kiki dari Madura. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Lorde yang judulnya What Was That. Puterin ya di JFM, makasih.
3: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 17 Agustus 1945. Proklamasi dibacakan di Jakarta menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya, yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
2: Beliau ini orang yang sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno. Jadi sedikit banyak ya mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno. Jadi perjuangan ini sih apinya, bukan abunya. Banyak sekali apa konokol para pejuang yang memang terlibat. Justru dipilih dengan padahal mereka itu punya peran menuliskan atau menunjukkan figur apa narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya peran.
1: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: puterin dong.
1: Hai DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yang The Weeknd feat Playboi Carti ya, Timeless. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Jujur, sekarang bingung deh kalau tanya ke anak SMA. Kalau zaman 2000-an kan, tanyanya, kamu jurusan IPA, IPS, atau bahasa? Ya kan? Nah, sekarang sistemnya udah diubah, youngsters. Lewat kurikulum Merdeka, banyak SMA yang udah nggak ngebagi siswa ke dalam jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Sebagai gantinya, siswa dikasih kesempatan buat milih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana kuliah.

0: puterin dong lagunya Bernadia, judulnya Rabun Jauh dari aku Nanda yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: TV Video Music Awards VMA 2026 udah nge-announce nominasi-nominasi yang masuk dalam masing-masing kategori. Dari pengumuman ini, youngsters, Madonna memimpin perolehan nominasi di 11 kategori loh, terus diikuti sama Taylor Swift dengan 9 nominasi dan Ariana Grande serta Sabrina Carpenter dengan masing-masing 7 nominasi. Ajang MTV Video Music Awards 2026 bakal digelar di Peacock Theater Los Angeles yang disiarkan live tanggal 27 September di CBS, MTV, dan Paramount Plus jam 19.30 waktu New York City atau 16.30 waktu Los Angeles atau 28 September 2026 jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Vote-nya sendiri udah dibuka ya, Stars, di vote.mtv.com sampai 25 September, kecuali untuk kategori Best New Artist ya, yang votingnya bakal dibuka sampai acara berlangsung. Kira-kira menurut prediksi kamu siapa ya musisi yang paling banyak bawa pulang piala MTV VMA 2026 ini?
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai hai, aku Salsa. Boleh dong diputerin The Life of a Showgirl by Taylor Swift featuring Sabrina Carpenter. Lagu ini tuh kayak main character energy banget soalnya. Thank you DJ FM. Love you guys.
2: Okay deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Your attention, please. Youngsters, this is a final call for Sunset Fight. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Fight!
2: 4.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Hello Youngsters, live lagi dari Studio Citanduy dong. Hari ini spesial buat kamu. Pokoknya dari jam 3 sampai jam 6 sore nanti Kiki temenin ya. Only on Sunset Vibes yang siap mengudara dari DJ FM Surabaya.

You're still listening to 94.8 DJ FM, the Ultimate Youngsters Radio. Youngsters, masih barengan sama Kiki juga. Yang kamu tahu lah ya, selain mungkin ada 5 Seconds of Summer dengan She Looks So Perfect, what else yang perfect kira-kira ke sore hari ini? Pastinya kalau kamu udah siap untuk seru-seruan barengan sama Kiki, gabungan dulu aja ke WhatsApp di 081-888-0948 ataupun bisa juga lewat DM at DJ FM Surabaya. Karena ya, Youngsters ya, selain kamu bisa ikutan rekomendasiin lagu-lagu barat dari kamu yang mungkin nih bakal sesuai sama cuaca di luar atau ya minimal-minimal sesuai dengan suasana hatinya kamu, kamu juga bakal bisa ikutan pilih-pilih spesial lagu-lagu dari The Kid Laroi.

lagu pertama Gigi kasih kamu Without You nih ya Stars ya. Karena hari ini aku mau ngomongin soal rumor antara The Kid LAROI dan ex-girlfriend-nya nih alias Tad McRae ya Stars. Yang katanya ada tanda-tanda balikan. Emangnya iya? Jadi benar ya, kalau ternyata jauh-jauh kita melangkah, pemenangnya tetaplah orang lama. Aduh, duh, duh, duh, duh, duh. It's gonna be hard here on my own and even harder to let you go. Really we'll find out soon ya, yang Stars ya. Sambil nanti kamu bisa pilih juga lagu kedua yang udah Kiki siapin spesial buat kamu. Kolaborasi antara The Kid LAROI dan juga Just

karena ya cocok juga dengan hubungannya yang kalau emang bener nih rumor antara The Kid LAROI balikan sama Ted McRae, eyalah, gak perlu jauh-jauh, cukup stay aja. Kalau jodoh gak bakal kemana gitu ya yang stars ya. Tapi satu topik yang menurut aku cukup menarik dari hubungan antara dua orang ini yang stars, karena mereka tuh emang boleh lah sama-sama penyanyi gitu ya, tapi genre-nya cukup berbeda. Aku gak ngerti gimana akhirnya mereka ngobrol sampai bisa jadi dua orang yang ternyata sangat-sangat cocok gitu loh ya stars ya. Antara yang satunya musik-musik dance pop ala-ala electronic gitu ya, sama The Kid LAROI yang mostly lebih ke hip hop dan lagu-lagunya tuh cenderung ke rap gitu ya, ya stars ya. Kok saking cocoknya sampai mau diulang part 2 gitu lah. Tapi tahu apa lagi yang ada part 2-nya yang stars? Well, aku pilihin juga buat kamu lagu dari The Kid LAROI, Nights Like This. Tapi yang kali ini versi deluxe-nya atau versi lebih panjangnya. Karena yang pertama dirilis kan cuma semenit lebih dikit gitu ya. Yang part 2-nya lumayan lah.

Selain mungkin aku penasaran sama apa yang terjadi antara The Kid LAROI dan juga Tad McRae yang Starsia, sore hari ini kita bakal ulik. Tapi sekaligus aku juga mau korek-korek sedikit tentang kamu gitu loh Youngsters. Apa sih kira-kira yang ada di pikiran kamu ketika bertemu sama seseorang yang jauh banget berbeda karakternya sama kamu? Ada yang percaya kalau tipe pasangan itu ya boleh-boleh aja, berbeda justru nanti jatuhnya apa? Saling melengkapi. Tapi ada juga yang berpendapat kalau ya udah ketika dari awal udah beda, ngapain harus diterusin sih? Nah, menurut kamu Youngsters, apa yang bikin dua orang dengan pikiran yang beda, visi misi yang beda, kesukaan yang beda jauh, tapi balik lagi balik terus gitu Youngsters? Apa enggak tuh match yang begitu? Karena nanti kamu juga bisa ketemuan sama lagu Too Much ini, kamu buruan ikut pollingnya sekarang juga ya Stars ya. Bisa kamu cek Instagram story @DJFMSurabaya ataupun chat ke nomor WhatsApp seperti yang sudah Kiki bilang tadi. Oke, gampang aja kan? Kamu tinggal pilih aja lagu-lagu The Kid LAROI yang mungkin jadi jagoannya kamu sore hari ini. Sambil kalau kamu cek itu Instagram story Kiki sore hari ini ya di akun @DJFMSurabaya ya, bukan di akun aku sendiri maksudnya. Itu coba ada yang berbeda ya Stars, alias selain mungkin aku kasih kamu pilihan lagu-lagu The Kid LAROI ya, aku juga bakal kasih kamu something special yang sebenarnya udah gak surprise-surprise banget ya kalau kamu udah cek ya kan ya Stars. Tapi yang jelas yang kali ini adalah satu hadiah spesial alias jajanin yang Stars. Nah, buat dapetin atau buat dijajanin caranya gimana? Stay tune dulu aja. Sambil kali ini Kiki ajakin kamu ketemuan sama Tad McRae Youngsters with Nobody's Girl.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus, mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya
1: asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

Yuk, kayak kata hi-fi kita main ya sore hari ini ya, Stars ya. Karena sebelum aku bacain clue untuk jajanin, aku pertama-tama mau bacain dulu deh rekomendasi lagu dari kamu. Dan juga mungkin yang udah sapa-sapa salam-salam sore hari ini. Hai, selamat sore Mas Ali Gozali dari Pasuruan, yang sore hari ini pingin dengerin lagu Crazy Kids dari Kesha ya. Dan juga adiknya katanya mau nitip request lagu dari Benny Blanco, I Found You, atau yang I Can't Get Enough. Oke, baik. Aku coba carikan dulu mana yang ketemu duluan yang bakal aku puterin ya. Sambil ada ini juga nih ternyata, Mariana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Mariana ya, sehat-sehat hari ini. Semoga hari Rabunya ya, so far so good lah ya. Ada juga dari Mas Ferdi. Hai, selamat sore. Katanya tadi dibuka, diawali dengan teriak-teriak ya. Aku jadinya terpanggil-panggil nih, pingin kasih rekomendasi lagu yang rock juga. Ah, iya dong, biar hari Rabu kamu tuh menyala gitu, ya kan. Berasa kayak ada sedikit shock terapi, biar semangat aja sih sebenarnya, biar membangun kan kamu yang mungkin setelah jalan setengah hari lebih sedikit ini kok ada ngantuk-ngantuknya gitu. Apalagi kalau habis makan siang, emang penyakit aja sih ya, Stars ya. Lapar gak bisa pikir, kenyang ngantuk, tapi gak apa-apa. Oke, ditemenin sama Kiki dan ditemenin juga sama Sunset Playlist pastinya. Apalagi rekomendasi lagu dari Mas Ferdi cukup ciamik ya hari ini ya. 30 Seconds to Mars loh, yang up in the air loh, luar biasa. Sehat-sehat juga buat kamu kalau gitu ya. Ada juga dari Kakak Fabian. Hai, selamat sore Kakak Fabian. Waduh, hari ini Kakak Fabian pingin diputerin lagunya Jax Jones yang You Don't Know Me. Oke, kolaborasinya barengan sama Raye ya. Sudah ready abis ini Kiki puterin. Tapi Kiki masih mau lanjut bacain dulu aja sebelum akhirnya Kiki mulai. Ya, playlah satu persatu itu lagu-lagu rekomendasi dari kamu yang ternyata banyak ya, dilihat-lihat ya. Masih dari WhatsApp loh sementara ini. Belum aku bacain juga yang di DM. Wah, apa gak tambah banyak. Tapi gak apa-apa ya, Stars ya, karena we have plenty of time, alias sampai jam 6 sore loh. Jadi jangan ragu, jangan risau. Sekarang juga langsung drop saja. Kamu jangan khawatir kalau semisal nanti, ah, udah banyak yang kasih rekomendasi lagu, nanti lagu aku gak keputar. Jangan sedih sayang. Ada Mas Bimo juga sore hari ini. Tuh kan, kalau Kiki yang siaran tuh lagunya love love love gitu. Kenapa? Kenapa Mas Bimo lagunya? Ada ngaget-ngagetinnya, ada jedak-jeduknya, ada galau-galaunya campur ya sebenarnya. Kalau Kiki yang siaran mah semutnya aja gitu loh. Sama tergantung rekomendasi lagu dari kamu sih yang terus banyak-banyaknya ya. Kayak sore hari ini Mas Bimo langsung drop Halloween yang March of Time. Oke, coba ya, aku amankan dulu buat kamu Mas Bimo. Karena sambil juga aku carikan lagu untuk Kakak Kevin Graham di Cianjur, yang katanya either lagunya DJ Snake yang Middle atau Rachel Platten aja yang Better Place. Oke, sama ada juga dari Kakak Agatha. Sore Kakak Agatha, ini kayaknya agak lowong-lowong gimana gitu ya Kakak Agatha. Antara kerjaannya udah bisa ditinggal buat ngetik nih, kasih rekomendasi lagu, atau ya nyempet-nyempetin aja Ki, biar gak stres-stres amat lah di tengah-tengah minggu kayak gini. Oke, boleh. Kakak Agatha, nanti aku temenin kamu biar gak kayak lagunya David Guetta dan juga Anne Marie, rekomendasi dari kamu yang Don't Leave Me Alone. Itu mah bukan aku ya pasti ya, memang biar David Guetta sama Anne Marie aja ya. Kalau aku mah Won't Leave You Alone ya, begitu. Sambil nih, karena udah mulai rame juga yang Stars di WhatsApp dan juga di DM, I think it's good for me to say now kalau misalnya habis ini kita bakal ada jajanin ya. Jadi stay tune terus aja, siapa tahu hari ini kamu yang beruntung dijajanin tiket nonton film
dan Bandung. Ayo, ayo, ayo. Merapat sekarang, merapat. Siap-siap. Habis ini kamu kirim jawaban kamu ya, yang stars ya. Aku ingetin dulu aja teknik untuk pengirimannya gimana, supaya nanti ya kamu langsung bisa gercepin gitu ya, biar jadi orang pertama yang mengirimkan jawaban kamu. Karena tenang aja yang stars, kalau kamu worry misalnya, aduh kalau nonton sendirian gak mau, nanti nontonnya sama DJ FM Squad ya, kita janjian. Sama satu tiket lagi, alias kalau kamu menang, kamu langsung dapat 2 tiket sekaligus. Kamu bisa ajakin deh tuh teman kamu, pacar kamu, HTS-an kamu, gebetan kamu, or anything else, you name it aja ya stars ya. Kira-kira yang paling asik, seru nih kalau kita nonton dan Bandung sama siapa, kira-kira versinya kamu. Kamu tinggal nanti kirimkan voice note, jangan malu-malu, aku yakin suaranya pada emas semua kan. Aku pengen dengerin jawaban dari kamu langsung dari mulutnya kamu gitu ya yang stars ya. Nama, terus asalnya kamu, dari mana, dari kota apa, terus habis itu baru jawaban dari pertanyaan Ali atau clue ya, yang nantinya Kiki bakal kasih ke kamu.

One thing that I know, youngsters ya, kamu tuh pasti selalu excited kalau Keke lagi ngomongin soal jajanin. Alias akan ada giveaway tiket dari film Dan Bandung ya. Aku ingetin sekali lagi youngsters, buat kamu yang udah stay tune dengerin Sunset Vibes, jangan kemana-mana, malah it's time for you untuk buru-buru gedein device apapun yang kamu pakai buat dengerin di DJ FM Surabaya sore hari ini ya. Terus kamu juga harus standby HP lah, atau mungkin apapun deh yang bisa kamu kirim nantinya ke WhatsApp di nomor 081-888-0948. Oke, aku ulangi sekali lagi. Nih, kamu langsung kirim jawaban kamu ke 081-888-0948. Dan every time kamu nanti dengar suara ini on air di Sunset Vibes, berarti siap-siap karena Kiki bakal kasih kamu clue-nya alias pertanyaan buat kamu jawab di Jajanin Special Edisi Tiket Dan Bandung. Jadi yang stars ya, aku ingetin sekali lagi untuk teknis pengirimannya biar gak salah. Karena kadang suka ada tuh yang kirim jawaban udah benar tapi sayang banget gagal menang karena gak disertakan dengan format yang benar. Jadi nanti jangan lupa ketika kamu VN kamu bilang, "Hai, nama aku siapa?" Habis itu kamu kasih tahu kamu dari kota mana asalnya, baru kamu kasih tahu jawabannya adalah apa. Oke, ya stars. Jadi, untuk pertanyaannya yang harus kamu jawab sore hari ini, kira-kira nih yang stars, dari judul filmnya aja udah Dan Bandung. Ya dong. Nah, untuk sedikit fun fact-nya, kalau film ini tuh sebenarnya bukan cuma film biasa, tapi ini adalah film yang diadaptasi dari suatu karya, yaitu sebuah novel. Kira-kira Dan Bandung ini terinspirasi dari novel karya siapa sih? Itu ya pertanyaannya. Kira-kira karya Dan Bandung yang akhirnya difilmin, dijadikan cerita naik layar lebar adalah film yang terinspirasi dari novel karya titik-titik-titik. Itu dia untuk pertanyaannya. Kira-kira kamu udah mulai kepikiran belum? Clue yang pertama. Gampang aja yang stars ya. Sama kayak judul filmnya, novel yang diadaptasi jadi film Dan Bandung itu judulnya adalah Dan Bandung. Gampang banget dong. Berarti kira-kira karya novel Dan Bandung itu adalah karyanya atau penulisnya titik-titik. Titik. Langsung kirimin sekarang juga, gak pakai lama yang stars ya, biar kamu nanti bisa kedapetan jajanin 2 tiket nonton film Dan Bandung. Oke, kamu kasih tahu nama kamu siapa, asal kotanya kamu, dan jangan lupa kirim jawaban yang kamu rasa paling tepat, biar nanti kita nonton Dan Bandung.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Terus untuk teman-teman Gen Z nih, Kak.
2: Terakhir ya nih, Kak, kan? Terakhir.
3: Gitu kan, ya, yang lagi ngedengerin gitu. Value apa gitu yang harus mereka punya, yang mungkin mereka persiapkan dari sekarang gitu sebagai seorang perempuan?
4: Value apa yang harus dipersiapkan? Satu yang harus dipahami, satu, sadari our self-worth as a woman. Mm-hmm. Itu tidak dinilai berdasarkan standar yang diciptakan masyarakat. Itu satu yang harus dipahami. Perempuan, mm-hmm. satu, menyadari bahwa our self-worth is not based on our society's value. Harga diri kita atau nilai diri kita itu sebenarnya tidak berdasarkan nilai yang dipatok oleh masyarakat.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: with Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan

Youngsters, kamu sadar nggak sih kalau sekarang nih istilah ospek udah diganti jadi PKKMB? Eits, asal kamu tahu aja nih, ternyata perubahan ini bukan hanya sekedar asal ganti nama loh Youngsters. Kementerian Pendidikan ngejelasin kalau PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru dirancang biar mahasiswa baru bisa lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan kampus yang lebih edukatif, inklusif, dan tentunya bebas dari perpeloncoan atau bullying. Nah, istilah ospek udah dinilai identik banget sama kegiatan yang berbau-bau bullying gitu di masa lalu. Dibentak-bentak, disuruh bawa aneh-aneh sampai kekerasan fisik. Makanya sekarang istilahnya sudah bukan ospek lagi ya Youngsters, tapi PKKMB. Yang masuk kampusnya udah pakai istilah PKKMB gimana? Aman nggak PKKMB-nya kemarin?

Obviously, aku gak bakal leave you alone, youngsters, ya. Justru, aku mau datang lagi. Aku mau kasih clue kedua buat kamu. Meskipun ternyata pada jago-jago loh, ya. Udah pada coba kirim jawabannya. Tapi nanti tim kita bakal cek-cek lagi ya, youngsters, ya. Apakah jawabannya emang udah benar? Dan pastinya, apakah formatnya sudah benar? Jadi, sebelum kamu jawab, sebelum kamu yakin, pastiin juga, youngsters, ya. Kamu kasih nama kamu. Dan kamu asalnya dari mana? Baru kamu kasih tahu jawaban yang menurut kamu paling benar. So, aku ulangi sekali lagi untuk pertanyaannya. Baru aku lanjut ke clue-nya ya, youngsters ya. Siap-siap, siap-siap. Kamu gedein dulu volume device yang kamu pakai buat dengerin.

di JFM sekarang ini biar kamu gak salah nih jawabnya. Ya, youngsters ya. So, nih ya, kita tuh bakal nobar film dan Bandung, youngsters. Satu film yang ternyata fun fact-nya bukan cuma film yang ya udah tayang gitu aja, tapi ini adalah adaptasi dari sebuah karya. Jadi sebenarnya ini udah lama banget rilisnya, terbitnya ya, tapi dalam bentuk novel. Terus ngidelah nih si sutradara dan juga yang punya karyanya ini untuk kayaknya cocok deh, ini deh ya, kita bikin aja jadi sebuah film layar lebar. Nah, film dan Bandung ini terinspirasi dari satu cerita, dari satu novel ya, Stars ya, yang adalah karya dari titik. Itu dia yang harus kamu jawab ya. Diisi titik-titiknya. Jangan jadi titik-titik di ujung doa. Nanti jawabannya Sal Priadi kalau begitu ya, youngsters ya. Oke, jadi kamu harus kirim jawaban yang menurut kamu paling benar. Kira-kira karya dan Bandung ini ya, itu tuh ditulis berupa novelnya sama siapa? Oke, karyanya siapa? Langsung kamu kirim. Tapi kalau belum yakin, tenang, sabar ya, youngsters ya. Karena Kiki bakal kasih kamu clue yang kedua. Di clue yang kedua ini Kiki cuma mau ngasih tahu aja, youngsters ya. Kalau salah satu yang paling ikoniknya lagi dari karya novel ini, dari film ini, youngsters, adalah terinspirasi sama satu quotes yang bahkan kamu juga udah bisa lihat di jalanan Bandung, youngsters ya, di kota Bandung itu sendiri. Dan jadi salah satu yang paling popular dari penulisnya ini, oke? Jadi isi quotesnya adalah, "Dan Bandung bagiku bukan hanya masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika..." Itu dia, youngsters ya. Ketika sunyi. Oke, sekali lagi aku ulangi quotes-nya. "Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi." Nah, itu dia quotes dari siapa sih kira-kira? Karena ini adalah sebuah quotes yang jadi clue besar gitu loh, youngsters ya, untuk meyakinkan kamu kalau bener nih emang ya, ini adalah karya novelnya titik. Ya, udah kan? Mulai kebayang dong. Kira-kira kamu bakal jadi satu orang beruntungkah yang nantinya bisa mengulik lebih dalam kira-kira cerita dari Dan Bandung itu seperti apa barengan sama Kiki dan mungkin di JFM Squad yang lainnya? Langsung kirim jawaban kamu sekarang juga ke nomor WhatsApp 081 888 0948.

cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu,

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bai.
2: Basil.
3: Elma.
1: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
4: Beda dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
1: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
4: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapaknya kaya raya.
1: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
5: Siapa namanya?
6: Basil.
5: Bapak sudah tahu.
6: Belum.
1: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arsmendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
6: Jangan pergi ya.
4: Aku akan selalu ada di sini.
1: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung.

0: Aduh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, young stars? Apa sih yang mau dibagikan hari ini, Kavi? Mau cerita tentang apa nih?
3: Jadi gini, aku tuh habis ngalamin sedikit argumen ya sama pasangan aku. Jadi dari akunya sendiri tuh orangnya tuh emang sedikit overthinking ya, karena dari past relationship nih ya, jadi kayak agak sedikit trauma atau gimana.
2: Okay.
3: Jadi kemarin itu aku berantem sama pasanganku terkait jadi dia he has a complicated past ya, dia masalahnya cukup complicated lah ibaratnya. Not to spill too much, but ya, dia memiliki masa lalu yang complicated. Dan aku sebenarnya itu dari awal hubungan itu sudah bilang sama dia, I accept your past, aku terima masa lalu. Aku nggak terlalu mentingin masa lalu. Yang penting itu sekarang and the future gimana kamu.
2: Baik.
3: Nah, tapi nih seringkali kayak beberapa momen tuh kayak ada hal atau mungkin kalau kemarin ini spesifiknya tuh gara-gara apa sih? Gara-gara sosmed. Instagram.
2: Kenapa kayak tuh?
3: Ngingetin. Ya jadi kayak dia tuh kayak nge-like postingan yang dia tentang kayak tentang dia masih mungkin keinget masa lalunya lah or gimana sih. Jadi aku tuh overthinking nih sama
2: dia. Iya.
3: Dia masih ada unfinished business atau gimana itu ya.
2: Iya. Terus.
3: Yang aku mikir tuh jadi kayak apakah aku ini cuman pelarian aja?
4: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Ada Without You yang bisa jadi pilihannya kamu sore hari ini, yang Star siang ngomongin soal The Kid LAROI yang katanya sih rumor-rumornya nih. Balik lagi sama Ted McRae, yang Star. Jadi lewat beberapa postingannya, fans tuh kayak semacam ngecocok logi. Terus habis itu yang paling jadi pusat perhatian, maksudnya kayak paling jadi sorotan lah ya dari rumor mereka getting back together ini adalah Ted McRae yang tiba-tiba pakai kaos yang diduga adalah kaosnya The Kid LAROI. Ah, lucu banget. Kalau memang iya ya, yang Stars ya. Atau mereka apa nih ya? Temen sonoan dikit kah? Kalau alasannya enggak balikan tapi tuker-tukeran baju, kira-kira yang Stars menurut kamu? Karena gak bisa dipungkiri gitu ya, ketika kita udah ketemu sama seseorang yang cocok bersama-sama kita dalam waktu yang gak sebentar, kayaknya susah untuk bisa move on mentah-mentah gitu bahasanya kali ya. Susah untuk akhirnya kita mau coba lagi sama seseorang yang baru, yang ibaratnya dari nol harus kenalan lagi, harus dikasih tahu lagi kalau ternyata aku tuh gak suka daun bawang di atas mie aku gitu. Ya gitu-gitu deh, yang Stars ya. Jadi selain Without You, nanti kamu

sementara sih ya, tadi yang rame tuh ada Without You di vote sama Mas Ali lah ya, kalau lewat WhatsApp ini. Terus habis itu Stay ini jadi pilihannya Kakak Fabian untuk diputarkan di listening party. Tapi masih ada juga yang bisa kamu jagoin lah ya, yang star saya selain daripada dua lagu itu. Karena masih bisa, masih terbuka pollingnya di Instagram story at DJFM Surabaya. Buruan dicek sekarang juga deh, karena Nights Like This Part 2 bisa jadi salah satu lagu yang terputar nih. Kalau kamu buru-buru ikutan vote lagu ya

or maybe too much. Jadi pilihannya kamu juga boleh banget ya. Kayak tadi ada Mas Ferdi katanya yang too much aja ki. Padahal aku berharapnya sih sebenarnya kalau ada girls atau love again, nah itu bakal jadi pilihannya aku. Tapi belum ada. Sorry banget ya Mas Ferdi ya. Maybe another time, but for now too much dulu aja buat kamu. Semoga ya tipis-tipis memberikan sedikit kelegaan di hatinya kamu ya kalau lagu yang ini menang. Tapi youngsters masih boleh banget kalau kamu pede gitu ya. Lagu jagoan kamu dari The Kid LAROI sore hari ini bakal terputar di listening party. Well, go ahead, langsung kabarin Kiki aja biar Kiki bisa segera amankan buat kamu sambil ketemuan kali ya sama Halloween with March of Time yang jadi rekomendasi dari Mas Bibo sore hari ini.

0: burgernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
8: Download aja aplikasi On Ears. Ada di

0: Ini mah beneran ya, seperti katanya DJ Snake Youngsters, kita ketemuan di tengah-tengah aja. Kita nonton bareng nanti, harusnya ya, harusnya bener ini Youngsters, di tanggal 21 Agustus 2026. Nonton dan Bandung, karena dari semua jawaban yang sudah masuk ke WhatsApp-nya DJ FM Surabaya, aku udah punya satu nama ini ya, Stars ya, yang berhasil dijajanin sama DJ FM 2 tiket dan Bandung. Oh, jadi buat kamu yang habis ini mungkin ya merasa terpanggil-panggil lah. Ah, ada nama aku disebut gitu ya. Ternyata jawaban aku benar. Berbahagialah ya, Youngsters ya. Langsung ajakin siapapun itu yang mau kamu ajakin untuk gas kita nonton lah itu film dan Bandung ya. Jadi free, boleh ajakin temen kamu, HTS-an kamu, FWB-an kamu, keluarga misalnya mau nonton sama mama juga boleh banget ya. Karena dari yang Kiki obrolin waktu itu ketika para cast datang ke studio Citandui nih Youngsters ya, emang adalah itu si dan Bandung ini membahas-bahas bukan sekedar percintaan antara dua orang gitu, tapi juga sekaligus ada sisi dimana ngomongin soal keluarganya ya Youngsters ya. Jadi untuk sinopsis aja, sebenarnya mereka ini kan datang dari dua keluarga yang punya latar belakang cukup berbeda. Nah, akhirnya gimana tuh perbedaan ini bisa menyatukan mereka, bisa jadi konflik antara hubungan kedua belah pihak. Nah, itu yang harus kita tonton gitu. Kurang lebihnya sama lah sama topik kita di listening party hari ini yang Stars ya. Kenapa sih akhirnya dua orang yang punya perbedaan, atau katakanlah perbedaan ini tuh dalam satu hubungan kayaknya sulit, berat gitu ya Ki, tapi bisa diterabas aja. Nah itu ya, mungkin kita nanti harus belajar sama Elma dan Basil di film dan Bandung yang Stars ya. Tadi pertanyaannya adalah soal karya siapa gitu ya yang akhirnya diadaptasi jadi film dan Bandung ini. Aku udah kasih clue yang pertama tadi, ini adalah karya novel berjudul sama, yaitu Film dan Bandung, yang harusnya dari clue pertama aja udah lumayan ketebak gitu ya ini sebenarnya karya siapa, karena ini adalah salah satu karya paling populernya si author atau si penulis. Kemudian di clue yang kedua Kiki kasih tahu juga kalau salah satu yang paling ikonik adalah tentang quotes-nya Youngsters. Dan Bandung bukan cuma masalah geografis, ah itu dia, bahkan sampai ada beneran di salah satu sudut kota Bandung Youngsters ya, tertulis quotes ini dari seseorang yang emang identik banget lah kalau kita ngomongin soal perbandung-bandungan. So be ready ya Youngsters ya, karena pemenangnya adalah selamat untuk Najib dari Surabaya. Najib ini adalah salah satu yang paling gercep ya Youngsters ya. Tadi kirimin jawabannya. Dan jawabannya tuh sebenarnya adalah ini, Akang. Pidi baik ya Youngsters ya. Makanya kalau kamu popular, familiar sama karya-karya populer ya, maksudnya yang popular dari Pidi Baik itu ya memang yang ada Bandung-Bandungnya, kayak misalnya Dilan, dan bahkan salah satunya ya film dan Bandung yang bakal tayang 20 Agustus 2026 ini. Kita coba dengarkan ya jawaban dari Najib yang sudah dikirimkan. Begitu Kiki kasih clue pertama, dia langsung tahu kalau ini adalah karyanya Pidi Baik gitu.
1: Halo Kak, namaku Najib, aku asalnya dari kota Surabaya. Untuk jawabannya adalah terinspirasi dari karya novelnya Pidi Baik. Thank you.
0: Yes, Najib ya, selamat, kamu sudah berhasil mendapatkan 2 tiket dari DJ FM kamu dijajanin. Kita ketemuan nanti tanggal 21 Agustus ya, kita nobar ya. Dan nanti Mindy J bakal hubungi lebih lanjut untuk distribusi tiketnya seperti apa. Jangan sedih, jangan risau, Youngsters ya, ini baru permulaan. Karena kalau kamu juga pengen banget nonton film dan Bandung ini, buru-buru aja ceki-ceki Instagram kita @DJFMSurabaya. Ada kuis versi online-nya, dan besok katanya sih ada lagi satu on air quiz juga untuk film dan Bandung ini. Di programnya siapa? Kamu harus stay tune berarti. Ya, Youngsters ya. Kamu harus stay tune, dengerin terus di DJ FM Surabaya pokoknya.

Dan setelah mungkin aku umumin pemenang yang berhasil dijajanin sama DJ FM, waktunya aku juga sekaligus umumin nih yang tersedia dua lagu The Kid LAROI yang bisa dibilang juga adalah pemenang. Kita listening party ya, Hellstars ya, dua lagu sekaligus dari The Kid LAROI. Yang ternyata pilihan kamu hari ini jatuh kepada lagunya yang Without You sama yang Too Much. So, langsung saja aku putarkan dua lagunya buat kamu. Happy listening party, Hellstars. Enjoy, enjoy.

0: dari Wings Food.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: The Ultimate Youngsters Radio.
3: How can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry. Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn the dance floor

0: Ini waktunya kring. How's your day, youngsters? Ya, kebetulan ya, karena di tanggal 12 Agustus kemarin sempat ada peringatan untuk anak-anak tengah. Akhirnya, setelah sekian lama, ada satu momen yang dikhususkan untuk merayakan anak tengah. Coba nih ya, salah satu youngsters hari ini udah terhubung sama Kiki lewat telepon. Dan katanya sih dia adalah anak tengah. Halo Acit, selamat sore.
1: Salam kenal.
0: Salam kenal Acit. Ya ampun, kamu bener nih anak tengah. Kamu punya kakak dan punya adik berarti ya?
1: Iya, bener banget.
0: Tiga bersaudara aja.
1: Iya, tiga bersaudara aja dan perempuan semua sih
0: partainya. Wow, gimana rasanya serumah sama cewek-cewek ini?
1: Ya, kalau kata orang-orang ya, ini merupakan rumah impian karena saudara perempuan semua ya. Tapi sebaiknya enggak, semuanya itu bisa dibilang merupakan hal yang baik ya. Tengah-tengah punya berbeda.
0: Kenapa kamu ngerasa kayaknya ini bukan rumah yang diimpi-impikan banget deh, biasa aja deh menurut Ocit?
1: Ya lebih ke kalau semisal dilihat dari stereotipnya orang-orang ya, kalau misal dilihat banyak yang bilang kalau semisal anak tengah itu punya pendirian dan juga punya jalannya sendiri ya. Jadi kalau semisal di dalam sebuah keluarga atau bersaudara sama teman apa sama saudara-saudara lainnya, itu dia ngerasa nggak sedekat anak pertama ke anak terakhir gitu. Jadi
0: okay.
1: Ya itu stereotip ya, tapi itu juga ternyata berlaku di keluargaku gitu Pak.
0: Tapi apa yang paling Ocit rasakan lah ya, kira-kira perbedaan antara Ocit sama kakak atau Ocit sama adik, bedanya paling kerasa di mana?
1: Mungkin gini ya, sebelum itu kakak sama adik aku itu kan deket banget ya. Mereka tuh kayak punya yang mereka tuh bisa nyambung gitu loh kalau misal ngobrol. Sementara aku itu punya hubungan dengan mereka itu gak sedekat itu. Aku punya kegiatan aku sendiri, aku punya prinsip aku sendiri. Ya, bisa dibilang mereka tuh islamik banget ya kak ya. Sementara aku merasa diri gak se-islamik mereka gitu. Jadi aku punya prinsip dan juga pandangan hidup yang berbeda gitu.
0: Wow, tapi sebenarnya apakah perbedaan ini tuh emang ya udah ngalir aja tanpa disadari sama Ocit, atau justru emang keinginan dari dalam dirinya Ocit untuk aku mau beda deh biar gak sama kayak kakak atau adik aku?
1: Awalnya tuh emang ngalir aja ya, cuman semakin beranjak dewasa, semakin merasa paham dan juga ngerti tentang diri sendiri. Jadi aku ngerasa kayak oke, aku ternyata beda nih sama saudara-saudara aku. Akhirnya aku punya jalan aku sendiri dan ngerasa ya aku gak bisa gitu kalau semisal sama harus nyamain prinsip aku sama saudara-saudara aku yang lain. Jadi awalnya ngalih, terus akhirnya aku punya jadi diri sendiri gitu.
0: I see. Tapi sering ngerasa gak sih ada perbedaan-perbedaan treatment dari mungkin keluarga ya, terutama ya papa, mama di rumah? Kayaknya kok sama kakak gini, sama adik gini, sama aku kayaknya kurang nih gitu. Ada gak pikiran-pikiran kayak gitu aja?
1: Ada ya, sometimes sih. Sebenarnya keluarga, apa sebenarnya orang tua aku tuh bukan tipe orang yang kayak pilih kasih ya, kayak membagi-bagikan kasih sayang, enggak. Cuman lebih ke karena pandangan hidup kita yang berbeda. Kan tadi sebelumnya udah aku ceritain kalau misal saudara aku tuh islamik banget. Nah itu kan juga pastinya berkaca dari keluarga aku. Iya, bisa dibilang keluarga aku tuh sebenarnya islamik, cuman kayak aku sendiri nih yang berbeda gitu. Perbedaan treatment itu tuh kerasa ketika, ya itu, ketika aku punya pandangan aku sendiri. Jadi ya lebih ke kayak orang tua aku tuh sering membeda-bedakan sih, kayak kenapa sih kok gak kayak kakakmu itu loh, kakakmu loh ini kayak gini ngaji atau semacamnya. Terus ya semacam itu sih kak, karena pandangan hidup kita yang berbeda dan jalan hidup kita yang berbeda.
0: Sejauh ini jujur dari dalam lubuk hatinya Ocit ngerasa kalau itu adalah sebuah masalah gak, atau kamu sebenarnya udah berdamai aja deh kayaknya?
1: Awalnya sih itu sebuah permasalahan ya. Aku ngerasa kayak, kenapa sih orang aku punya jalan aku sendiri, aku punya pandangan aku sendiri, kok aku harus di apa ya, maksudnya nggak diterima banget gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Oh ya, aku kan juga masih ke jalan yang benar gitu sih kak ya. Kayak aku tahu apa yang terbaik buat aku, apa yang baik buat aku. Aku bisa membedakan, tapi kenapa kok nggak bisa diterima segitunya? Dan itu kan awalnya ngerasa nggak suka, awalnya jengkel gitu, tapi lama-lama ya udah sih. lama-lama capek gitu loh. Ya udahlah, yang penting aku apa ya, tetap sama pendirianku sendiri aja gitu.
0: Nah, menjadi versinya Ocet yang paling baik lah ya pokoknya.
1: Yeah,
0: apa pendapat Ocet tentang anak tengah tuh seringkali terlupakan, agree or disagree?
1: Sebenarnya aku lumayan sering sih ya merasa seperti itu, tapi kalau misal sama orang tua aku sih enggak ya. Okay. Tapi kalau sama saudara aku itu sih aku yang emang kerasa agak berbeda. Soalnya kakak adikku tadi kan terbilang kalau mereka tuh deket banget. Jadi mereka tuh punya hubungan yang menurut aku tuh mereka deket, tapi aku nggak bisa masuk ke dalam ruang mereka gitu. Jadi aku juga sebenarnya nggak tahu sih mulai dari umur berapa, tapi aku ngerasa kayak ya udah ikutin alur aja dan akhirnya ngerasa lepas gitu.
0: Kalau boleh jujur nih Ocit, apa sih yang paling jadi pikiran atau perasaan terpendamnya Ocit selama ini? Ada gak yang mungkin akhirnya mewakili, kayaknya ini efek gara-gara aku anak tengah deh?
1: Iya, lebih ke gini sih. Akhirnya aku ngerasa sepi dan aku ngerasa kayak aku gak punya teman buat ngajak ngobrol, karena aku gak bisa ikut ngobrol sama saudara-saudara aku. Dan efek sampingnya tuh lebih ke ini sih kak, ke pacar aku sih ya.
0: Kayak kenapa tuh?
1: Karena aku di keluarga ini kan gak bisa, apa namanya, gak bisa dapetin perhatian segimana, sebesar itu kan. Kalau bisa cerita juga kan aku gak bisa. Akhirnya aku selalu melampias ke pacar aku gitu. Terus jadi akhirnya juga lebih banyak menuntut ke pacar aku gitu. Bukan efek yang bagus juga kan ya. Itu juga ada hal negatifnya, karena aku ngerasa jadi apa ya, kalau bahasa anak-anak zaman sekarang kayak daddy issue semacamnya.
0: Oke. Pacar kamu nih anak pertama, anak tengah juga atau anak bungsu?
1: Dia anak ketiga dari 4 bersaudara.
0: Oh, ya semi-semi anak tengah ya sebenarnya.
1: Iya.
0: Oke. Kalian suka ini nggak, membagikan pengalaman yang kurang lebihnya sama nggak sebagai sama-sama anak tengah ini?
1: Iya, beberapa kali sih. Sometimes kita cerita tentang gimana sih rasanya hidup di keluarga yang seperti itu. Gitu. Maksudnya kayak keluarga aku sama keluarga dia kan beda gitu kak. Terus kadang dia juga cerita kalau semisal ya jadi anak ketiga, bisa dibilang anak ketiga kan dia. Anak ketiga juga ada sedikit perbedaannya sama kakak-kakaknya atau adiknya.
0: Selain mungkin dari perasaan kayak sepi itu tadi, di lain sisi kamu ngerasa kalau jadi anak tengah tuh justru lebih bebas nggak, Ocet?
1: Ya benar banget, ngerasa lebih bebas sih, karena punya jalan sendiri. Tadi kan aku udah bilang kalau misalnya aku punya jalan sendiri, terus akhirnya aku bisa bebas menentukan aku tuh mau kemana. Kalau semisal aku lihat dari kakak sama adikku itu kan, mereka tuh benar-benar anak yang nurut banget. Terus jadi harus apa ya, pokoknya sama orang tua aku tuh diatur banget. Dan aku ngelihatnya tuh ngerasa kayak aku nggak bisa banget kalau misalnya jadi anak itu. Akhirnya aku ya karena itu aku memilih untuk memiliki jalanku sendiri, dan aku ngerasa ya lebih bebas aja kalau aku punya jalan sendiri gitu.
0: Jadi kalau menurutnya Ocit, kira-kira lebih banyak sukanya atau lebih banyak dukanya nih jadi anak tengah?
1: Kalau dulu awal-awal ya kayak waktu masih kecil itu kerasa banget sih, kalau waktu aku masih belum sedewasa sekarang ya, aku masih belum bisa memahami posisiku. Aku waktu itu sering banget sedih, sering kayak ngerasa terlupakan, sering ngerasa kesepian. Tapi semakin beranjak dewasa, aku mulai merasa terbiasa, dan akhirnya ya aku ngerasa lebih banyak senangnya sih di sekarang ya.
0: Sekarang udah mulai pelan-pelan menerima lah ya.
1: Iya, betul.
0: Deh, apa cita-cita kamu yang mungkin jadi sekaligus harapan kali ya, kalau emang nantinya kamu bisa dapat kebebasan sesuai jalan yang kamu pilih, kira-kira apa, Cip?
1: Sebenarnya banyak hal yang aku tata kak, banyak banget hal yang aku udah rencanain dari sekarang. Tapi aku nggak tahu nih bakalan kejadian apa enggak. Tapi yang pasti aku merasa sebenarnya banyak hal yang pengen aku lakuin. Mm-hmm. Cuman ada beberapa hal itu yang bikin aku ngerasa ragu. Karena tadi aku bilang kalau misal orang tuaku itu Islamik sekali kan. Yeah,
0: nah, yeah.
1: Hal yang aku impikan itu merupakan hal yang yang dipertentangkan oleh orang tuaku.
0: Oh.
1: Gitu. Tapi meskipun aku tahu itu bukan hal yang mengarah ke negatif sama sekali, tapi aku tahu kalau misal orang tuaku itu nggak bakalan setuju gitu. Jadi ya ada beberapa impian yang aku kubur dan akhirnya aku membuat impianku itu menjadi hal yang mungkin bisa akan diterima sama orang tuaku gitu.
0: Oke, jadi masih ada kompromi-komprominya sedikit ya? Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak ya Ocit buat cerita-cerita yang seru tapi juga bikin hati agak nyes gitu ya. Mendengar cerita atau POV dari anak tengah ini. Ya ampun. Sehat-sehat ya Ocit ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Dan selamat ini juga Hari Anak Tengah juga mumpung di okay.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway.
3: Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong. Mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin. Sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Sore hari ini ada Sekar yang udah bergabung barengan sama Kiki di telepon dan mau cerita soal pengalaman horor. Kita sapa dulu ya. Halo.
4: Halo.
3: Halo Sekar.
4: Ini kayak cerita pribadi aja, cerita personal aku yang mungkin sampai sekarang itu sulit banget untuk dilupakan ya dulu itu.
3: Kenapa tuh?
4: Jadi ceritanya itu waktu di malam api unggun. Ada sosok gitu yang kelihatan kepalanya doang sampai bahu. Terus habis itu wajahnya itu yang setengah tuh ketutup sama rambut. Ketutup sama rambut yang setengahnya tuh kelihatan tapi darah semua dan kelihatan
3: tengkoraknya. Oh my god. Terus pas kamu ngelihat itu reaksinya gimana?
4: Aku langsung ngalihin pandangan aku, jadi aku langsung gak lihat lagi gitu. Jadi yang awalnya aku ngelihat ke seberang itu, seberangnya semaksimal, aku langsung ngalihin pandangan aku ke pintu-pintu toilet.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Kok duduknya mepet?

0: aku banget sih.
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Sehari setelah hari ini itu besok, 2 hari setelah hari ini itu lusa. Kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salumbari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.

lagu-lagu di DJ FM Surabaya. Pastikan kamu stay tune terus di 94.8 FM atau di www.djfm.co.id, dan pastinya juga sudah bisa kamu download di App Store maupun di Play Store. Aplikasi On Air siap nemenin kamu dimanapun dan kapanpun. Dilanjut juga nanti jam 8 sampai jam 10 malam barengan sama DJ Febi lewat lagu-lagu Jepang Korea favoritnya kamu, youngsters. So, I think it's time for me to sign in out. See you in also. Bye-bye.

Kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi ya, Stars, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh ya, Stars.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya relax. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Joe Taslim dipastiin bakal gabung sebagai salah satu cast di film Extraction 3 bareng Chris Hemsworth, Idris Elba, dan juga Don Lee. Sekarang ini proses syutingnya masih berlangsung di Australia, Yasters. Sayangnya baru daftar pemain aja nih yang dirilis, Yasters. Detail lain kayak tanggal rilis dan sinopsis masih belum di-spill sama Netflix. Kita tunggu aja ya aksi Joe Taslim di Extraction 3. Jujur penasaran banget.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 teman yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak.
2: Ada orangnya nih, Mbak.
1: Oh, nunggu 4 orang juga, Mbak.
2: Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
2: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada makeup loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada makeup. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa makeup. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: burgernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja. You really on VTR.

0: DJ Highlight by DJ FM. Nadine Amiza ngadain hearing session album Laika yang ditinggalkan di beberapa kota, mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya. Semuanya diadain di waktu yang sama ya Stars, yaitu 25 Agustus di jam 7:30 malam. Karena album ini masih dirilis 28 Agustus, jadi ada tuh beberapa peraturan buat yang dengerin duluan. Dua diantaranya, dari sekian banyak, setiap lagu itu cuma boleh direcord 15 detik aja. Dan gak boleh diupload di sosmed dulu ya, sampai albumnya officially dirilis. Nah, untuk pembelian tiketnya mulai dijual 19 Agustus 2026.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Cerita horor apa tuh?
4: Cerita horor tentang Mbak Kunti. Jadi dulu waktu aku mondok, itu ada kakak kelas aku cerita. Waktu jaga malam, itu kan temannya tidur nih kak. Sama dia ditinggal ngaji di depan asramanya itu. Selesailah ngaji, dia mau ikut tidur nih. Ikut tidur sama kayak temennya tadi.
3: Si kakak kelas itu ya.
4: Ditaruhlah Qurannya. Nah, ketika dia mau tidur, tiba-tiba dari jendela atas dia duduk itu, itu kan jendelanya itu ditutup sama kertas kado tuh kak. Biar ruangan dalamnya tuh gak kelihatan dari luar gitu. Nah, tiba-tiba kertas kadonya kekupas sendiri gitu kak.
3: Melintik
4: gitu kak.
3: Kayak ada yang nyobek gitu.
4: Iya, ada yang nyobek dari dalam. Padahal tahu sendiri itu ruangannya ditutup, gak ada dikunci malah, bukan cuma ditutup.
3: Ih, suara apa itu tadi?
4: Nah kan.
3: Suara apa? Fu, kamu denger gak sih kayak ada suara kertas gitu, Fu?
4: Gak ada tuh, Kak.
3: Ada, serius beneran. Ya gak sih?
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: New release. On DJ

Yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus.

0: Lewat akun Instagramnya Bunga Citra Lestari atau BCL ngasih bocoran nih yang stars kalau dia bakal ngerilis single baru yang kolaborasi sama Josh Flo, jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Single berjudul Terpesona ini rencananya bakal dirilis 21 Agustus 2026.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo mbak, bayar parkir mbak, 40.000.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai pungli yang jelas melanggar hukum. Para pelaku parkir liar bisa dituntut dan dikenakan sanksi penjara sampai 9 tahun, sesuai pasal 368 ayat 1 KUHP. Nah, biar kamu gak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi, dari Dishub Kota Surabaya aja youngsters, yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin gak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Ultimate Youngsters Radio.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

Film The Odyssey sekarang ini resmi jadi film Christopher Nolan yang paling laris daripada film-filmnya yang lain dengan pendapatan sekitar 19,6 triliun rupiah. Kalau data dari Box Office Mojo per Senin 10 Agustus 2026 kemarin, pendapatan ini didapat dari pasar domestik Amerika Utara yang mencapai 461,1 juta dolar Amerika dan pasar internasional dengan hasil 643,6 juta dolar Amerika. Angka ini pastinya bakal terus bertambah, Youngsters. Apalagi film yang diperanin sama Matt Damon, Anna Hathaway, Zendaya, Tom Holland ini baru mulai tayang di China 14 Agustus 2026. DJ Highlight by DJ FM.

94.8 Ultimate Youngsters Radio. Ayang Youngsters, selamat malam, balik lagi sama Feby DJ K-pop. Yes, malam hari ini seperti biasa di hari Rabu yang nomor cemisa Youngsters. Langsung aja kasih tahu Feby playlist Jepang Korea favorit kamu. Langsung aja drop sekarang juga di Instagram kita @DJFM Surabaya.

0: 제일 빵 거래야 파퍼리모.
1: 2009년생.
0: 맞아요. 아빠 먹고 인포터 분이 리즈 빵 거래. 느게 든지게 보 아재.

Masih di Tomlin Song Baby di 94,8 di Java, Surabaya. Anyong, selamat malam youngsters. Dan hari ini seperti biasa di hari Rabu yang nomor-nomor cimiso, kasih tahu baby sekarang juga lewat WhatsApp di 081-888-0948. Atau bisa banget langsung aja kasih tahu baby lewat Instagram. Lebih gercep, lebih sat-sat katakannya youngsters. Langsung drop di Instagram kita at di Java, Surabaya. Ada question box di situ yang menunggu kamu. Jadi kamu tinggal tulis aja di situ nama penyanyi dan judul lagu Jepang Korea favorit kamu. Malam hari ini kita bakal seru-seruan karena ada informasi yang tentunya bikin semua orang ini, apalagi yang menunggu-nunggu comeback-nya gitu kan ya, setelah 20 tahun youngsters, mereka sudah berkarya gitu kan, ngasih karya yang terbaik. Akhirnya hari ini adalah hari spesial untuk salah satu boy group. Itu siapakah dia? Pasti kamu udah tahu ya youngsters siapa ini. Dan tentunya bukan dari salah satu boy group itu aja, ada juga informasi lainnya yang bakal seru juga kita bahas hari ini. Penasaran hari ini kita bakal ngebahas apa aja? Duduk manis, jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam di 94,8. Atau kamu bisa banget tuh dengerin lewat website kita di www.djfm.co.id. Atau bisa banget langsung aja download aplikasi streaming kita On Ears, ada di Play Store dan App Store kamu. So, pokoknya malam hari ini kita bikin malam hari Rabu ini yang nomor-nomor cemiso ya youngsters. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 di Java, Surabaya.

0: Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Tenang Youngsters, Kiki Pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

Kabar yang cukup ngagetin sekaligus bikin patah hati para cewek-cewek di Indonesia nih ya, Stars. Di mana Pradikta Wicaksono alias Dikta ex Yovie and Uno dikabarkan resmi mengakhiri masa jomblonya karena Dikta udah menikah dengan kekasihnya Rachel Florencia sejak 16 Agustus 2026. Kabar bahagia itu bahkan dikonfirmasi langsung sama Kepala Kantor Urusan Agama Pesanggrahan Jakarta Selatan, Basiron. Beliau membenarkan dokumen pernikahan pasangan selebritas itu terdaftar secara sah di instansinya yang Stars. Pokoknya happy wedding deh buat Dikta. Semoga bahagia selalu ya selamanya. DJ Highlight by DJ FM.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Jiga Flash입니다.
2: Masih bareng sama Feby Young Stars di 94.8 di JFM Surabaya. Ya, suruhan aja lagu dari Big Bang, I Need Girl Young Stars. Nih ada tentunya informasi yang bisa kamu tebak langsung ya, karena salah satu boy group ini Young Stars yang sudah berusia 20 tahun gitu kan ya. 20 tahun perjalanan mereka di industri musik Young Stars. Gak ngebayangin ya, 2 dekade itu bukan waktu yang singkat ya. Karena sejak debut di tahun 2006 gitu kan ya, Big Bang berhasil memberikan sebuah banyak banget sih lagu-lagu karya-karya mereka yang bukan cuma populer di Korea Selatan aja, tapi bisa menyentuh kancah internasional Young Stars. Dari haru-haru, Fantastic Baby gitu kan ya, Bang Bang Bang, semua setiap lagu mereka itu selalu punya warna yang beda-beda. Bahkan banyak orang bilang Big Bang itu sebagai salah satu grup yang berhasil ngeubah standar industri K-pop ya Young Stars. Mereka tuh kayak berani banget buat bereksperimen gitu sama musik-musik yang bisa menghadirkan sebuah konsep yang beda, dan ikut turut juga untuk memperkuat budaya penulisan dan memproduksi lagu di kalangan idolnya. Dan ini tuh pengaruh Big Bang itu gak cuma kerasa di Korea Selatan ya Stars, tapi banyak banget juga idol generasi kedua, ketiga, sampai generasi terbaru itu bilang kalau Big Bang itu jadi inspirasi dalam bermusiknya Young Stars. Dan pas hari ini, jujur aku tadi tuh kayak, sekarang tanggal berapa sih? Kok udah pada rame banget nih ngebahas Big Bang? Dan ya, udah tanggal 19 aja, cepet ya Young Stars. Di tengah waktu yang gak kerasa berjalan begitu cepat gitu kan ya, akhirnya The King is back Young Stars. Si Big Bang yang tentunya hari ini udah ngerilis single digital terbaru mereka, judulnya Big ya. Dan ini tuh langsung menarik perhatian karena menghadirkan warna yang tentunya ini nih, benar-benar The King is back ya Young Stars. Mulai dari beat hip hop yang energik, hook yang addictive, sampai perpaduan rap dan vokal yang udah jadi ciri khas mereka gitu Young Stars. Dan di sini Jidi juga ikut berpartisipasi ya Young Stars. Sampai identitas musik Big Bang pun juga kerasa kuat di lagu ini. Dan tentunya kamu bisa ngelihat lah ya Young Stars di sini, perpaduan rapnya, vokalnya, semuanya itu powerful banget dan berhasil menghadirkan kembali nih sinergi ikonik dari si Big Bang Young Stars. Ya udah nggak usah lama-lama, kita dengerin langsung aja. Ini dia Big Bang, Big buat kamu Young Stars.

sama penyiar DJ FM Surabaya lewat WhatsApp di 081 888 0948.

0: Star 94.8 JFM Yabunet Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekarang, Kidario.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Joe Taslim dipastiin bakal gabung sebagai salah satu cast di film Extraction 3 bareng Chris Hemsworth, Idris Elba, dan juga Don Lee. Sekarang ini proses syutingnya masih berlangsung di Australia, Yasters. Sayangnya baru daftar pemain aja nih yang dirilis, Yasters. Detail lain kayak tanggal rilis dan sinopsis masih belum di-spill sama Netflix. Kita tunggu aja ya aksi Joe Taslim di Extraction 3. Jujur penasaran banget.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Masih bareng sama Vivi di 94,8 DJ FM Surabaya. Yes. Dan hari ini bisa banget ya stars, di hari Rabu yang Nomu Nobu Jamiso ini, kasih tahu langsung aja playlist Jepang Korea favorit kamu lewat WhatsApp kita di 081-888-0948, atau bisa banget langsung aja guys cek Instagram kita di @DJFMSurabaya. Ada Kak Fahmi gitu yang stars yang tadi bergabung, udah mau dengerin lagunya Hachu yang Lemon Tank katanya. Salamnya tentunya buat si Miftah Selfie Naila Rifki dari jam 6 tuh udah request ya yang stars. Ada juga si Fabian yang udah gak sabar banget buat dengerin lagunya si Give It Up yang Best One, udah baby puterin ya tadi. Terus ada juga Kak Laila yang bilang malam Feb hari ini rame banget di sini. Ada acara 17-an. 17-annya udah lewat tapi perayaannya masih gaspol ya sampai akhir Agustus biasanya ya yang stars. Apalagi ini kenapa acaranya bisanya di weekdays ya? Bisa ngelawak juga nih Kak Laila ya, katanya mana enggak bisa request lagu Ride or Die lagi di situ. Tenang, di sini bakal aku puterin. Tungguin ya Kak Laila. Ada juga dari siapa ini ya bergabung yang stars. Mau request lagu dari Baby Monster yang Wild Youngsters. Terus ada juga dari si Kayuda request lagu comebacknya Big Bang, udah Baby puterin juga hari ini tadi gas langsung masih anget ya. Ada Aki juga request lagunya Yeonjun Rockstar, sudah Baby puterin. Ada Kanara yang sudah juga Baby puterin requestannya Very Good dari Encount, dari Uchida Maya. Ada juga Kak Farhan yang stars yang mau dengerin lagunya Kawada Mami yang Ame, udah Baby puterin juga. Dan kita lanjut menyapa yang sudah bergabung di Instagram. Ada siapa aja nih? Seperti biasa ya, dua bestie yang selalu gocep banget buat gabungan. Mau dengerin lagunya Weverse, Bruce Wayne. Ada 8 tema juga Theater dari King and Prince. Ada yang berbeda juga yang seru hari ini, rame banget nih, yang mau dengerin lagunya si Senan katanya yang Wai-Wai, tolong diputerin ya. Boleh banget, ditungguin ya. Ada si Sander yang juga menyapa aku hari ini, mau dengerin lagunya Kabukanero yang Help. Ada Wang Suzy, hai lama tidak berjumpa ya, mau dengerin lagunya Zeta Vistia yang Love Mission katanya. Aku bakal cekin dulu ya. Ada Vasco juga yang mau dengerin lagunya Alison Yu Risu. Terus ada siapa aja nih yang bergabung, baik banget hari ini mau dengerin lagunya Sakura Zaka yang Seijakun no Boryoku yang stars. Ada si Tama mau dengerin lagunya Number I Back Left ya. Terus satu lagi ada dari mana tadi ya, si Love Kaze. Nah, tukar satu tempat mau dengerin lagunya Fuji Kaze yang You. Satu-satu semuanya bakal Feby amanin. Yang terus ada si Yura juga mau dengerin lagunya Stray Kids sama Charlie Puth ya. Okay. Aku amanin yang search playlist kamu, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus sampai nanti jam 10 malam di 94.8 di JFM Surabaya.
1: 卵じゃないよ。

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: 私から何を奪うつもり？
1: 思考を停止させる。
0: 静寂を。
2: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya. Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih. Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
3: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih bareng sama Femi All Stars di 94,8 di JFF Surabaya. Pernah gak sih kamu itu lagi scrolling ya, terus tiba-tiba nemuin lagu Jepang yang sebenarnya kalau didengerin itu kayak balik ke tahun 80-an, tapi justru All Stars itu lagi relate banget atau cocok banget gitulah kalau didengar di waktu-waktu kali ini gitu ya All Stars. Jadi kalau misalnya kamu pernah kemungkinan besar gitu kan ya lagi dengerin City Pop, ini adalah salah satu genre musik Jepang yang berkembang pada akhir tahun 70-an sampai 80-an ya. Genre ini tuh maduin unsur pop, jazz, R&B, disco yang ngegambarin kehidupan masyarakat kota di Jepang masa itu. Dan menariknya meskipun udah berusia puluhan tahun gitu ya, dari zaman 70-an youngsters, jadi City Pop ini tuh justru kembali populer lagi di kalangan generasi muda di berbagai negara. Salah satunya yang paling berperan dalam kebangkitan City Pop ini adalah Plastic Love dari Maria Tikuchi youngsters yang dirilis tahun 84. Dan popularitas lagu ini terus meningkat tuh setelah versi panjangnya udah di-upload di YouTube youngsters di tahun 2017 dari algoritma itulah. Dan ada rekomendasi-rekomendasi dari platform digital lainnya, lagu ini mulai ditemuin tuh youngsters sama banyak pendengar baru, terutama di kalangan anak muda sekarang. Bahkan ada penelitian nih dari Osaka University youngsters yang nemuin kalau lebih dari 2/3 pendengar internasional ini itu mengenal City Pop pertama kali lewat YouTube yang terus. Dan ini adalah sebuah fenomena yang ngebuktiin kalau platform digital itu gak cuma jadi tempat yang tentunya relevan untuk dengerin musik ya, tapi bisa ngehidupin lagi tuh karya-karya lama dan memperkenalkan kepada generasi baru. Gimana yang terus, kira-kira lagu apa nih yang langsung terlintas di pikiran kamu?

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan

Astaga. Youngsters, kamu sadar nggak sih kalau sekarang nih istilah ospek udah diganti jadi PKKMB? Eits, asal kamu tahu aja nih, ternyata perubahan ini bukan hanya sekedar asal ganti nama loh Youngsters. Kementerian Pendidikan ngejelasin kalau PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru dirancang biar mahasiswa baru bisa lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan kampus yang lebih edukatif, inklusif, dan tentunya bebas dari perpeloncoan atau bullying. Nah, istilah ospek udah dinilai identik banget sama kegiatan yang berbau-bau bullying gitu di masa lalu. Dibentak-bentak, disuruh bawa aneh-aneh sampai kekerasan fisik. Makanya sekarang istilahnya sudah bukan ospek lagi ya Youngsters, tapi PKKMB. Yang masuk kampusnya udah pakai istilah PKKMB gimana? Aman gak PKKMB-nya kemarin?

Masih di Townel sama Feby di 94,8 di JFM Surabaya. Barusan aja Feby tuh lagi scrolling media sosial gitu ya, Stars. Tiba-tiba nemu salah satu videonya si Neneng sama Yungji gitu kan ya. Dia memperdebatkan sebuah marganya. Nah, kalau ngomongin tentang marga, yang Stars sadar gak sih kamu itu kalau idol atau aktor Korea itu punya marga yang sama. Kayak Kim So Yoon, Kim Tae Hyung, Kim Sonu, Kim Ji Won, Kim Min Ji ya. Dan masih banyak lagi, sampai-sampai banyak orang yang bertanya, apakah semua ini masih dalam satu keluarga? Jawabannya, belum tentu. Nah, katanya dan faktanya nih, Korea Selatan itu kan punya banyak banget tuh marga, kurang dari 300 marga yang Stars. Dan 3 marga terbesar ada di Kim, Lee, sama Park. Nah, ini itu udah dipakai hampir setengah dari total penduduk dari Korea Selatan yang Stars. Dan marga yang paling banyak digunakan adalah Kim dengan jumlah lebih dari 10 juta orang atau sekitar 1 dari 5 penduduk Korea Selatan. Dan lanjut di peringkat keduanya ada Lee sama Park yang Stars. Dan kenapa sih bisa banyak si orang-orang punya marga yang sama gitu kan ya? Ternyata ini tuh berkaitan sama sebuah cerita di masa lalu. Marga di Korea Selatan itu jadi simbol status sosial dan lebih banyak digunakan oleh keluarga kerajaan di kalangan bangsawan yang Stars. Jadi waktu sistem kelas mulai dihapus nih, masyarakat umum itu mulai mengadopsi marga yang dianggap bergengsi gitu. Ada Kim, ada Lee, sama Park yang Stars. Dan di situ sebabnya ketiga marga menjadi sangat populer sampai sekarang. Tapi ada fakta yang lebih menarik nih. Dua orang yang sama-sama bermarga Kim belum tentu punya hubungan keluarga. Di Korea Selatan ada sistem yang disebut Pongkwan, yaitu penanda asal-usul atau daerah leluhur sebuah keluarga. Misalnya, Kim Hae Kim, Kyung Joo Kim, sama An Dong Kim. Meskipun sama-sama bermarga Kim gitu ya, yang Stars, tapi berasal dari klan yang berbeda. Perempuan Korea biasanya juga tetap pakai marga mereka setelah menikah ya. Dan berbeda dengan tradisi di beberapa negara lain, biasanya kan marganya ikut yang cowok gitu ya, yang Stars. Tapi di sini setelah mereka menikah, marga mereka tetap dipakai, yang Stars. Jadi kalau nanti kamu ketemu idol Korea yang sama-sama bermarga Kim, jangan langsung berpikir kalau mereka masih saudara ya. Kalau kalian pun bisa milih ya, marga Korea apa yang paling sering kamu temuin di dunia K-pop idol ini, yang Stars?

0: Live Yasters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang Yasters, Tiki Pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numerik, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Gak kerasa banget Youngsters, udah hampir 2 jam Feby nemenin kamu di J-K-Pop. Kita udah seru-seruan bareng hari ini dengan dengerin lagu playlist Rabu kamu yang nomor-nomor cemiso Youngsters, yang tentunya menemani malam hari ini yang mungkin kamu hari ini cukup lelah gitu kan ya, butuh semangat baru, butuh melepaskan segala rasa penat kamu lewat lagu Jepang Korea yang bikin kamu fresh lagi buat menyambut hari esok tentunya. Dan tenang, besok kita ketemu lagi di program dan jam yang sama di

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi Yasters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh, Yasters.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: MTV Video Music Awards VMA 2026 udah nge-announce nominasi-nominasi yang masuk dalam masing-masing kategori. Dari pengumuman ini, Youngsters, Madonna memimpin perolehan nominasi di 11 kategori loh, terus diikuti sama Taylor Swift dengan 9 nominasi dan Ariana Grande serta Sabrina Carpenter dengan masing-masing 7 nominasi. Ajang MTV Video Music Awards 2026 bakal digelar di Peacock Theater Los Angeles yang disiarkan live tanggal 27 September di CBS, MTV, dan Paramount Plus jam 19.30 waktu New York City atau 16.30 waktu Los Angeles atau 28 September 2026 jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Vote-nya sendiri udah dibuka ya, Stars, di vote.mtv.com sampai 25 September, kecuali untuk kategori Best New Artist ya, yang votingnya bakal dibuka sampai acara berlangsung. Kira-kira menurut prediksi kamu siapa ya musisi yang paling banyak bawa pulang piala MTV VMA 2026 ini?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, empat kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu tiga temen yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu empat orang juga, Mbak? Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk dua orang. Kalau ini untuk tiga sampai empat orang sih.
1: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
2: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang dua, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih youngsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Yeah.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Joe Taslim dipastiin bakal gabung sebagai salah satu cast di film Extraction 3 bareng Chris Hemsworth, Idris Elba, dan juga Don Lee. Sekarang ini proses syutingnya masih berlangsung di Australia, Yasters. Sayangnya baru daftar pemain aja nih yang dirilis, Yasters. Detail lain kayak tanggal rilis dan sinopsis masih belum di-spill sama Netflix. Kita tunggu aja ya aksi Joe Taslim di Extraction 3. Jujur penasaran banget.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Hari raya kita sudah pasti berbeda.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.

0: tuh ditutup sama kertas kado tuh kak. Biar ruangan dalamnya tuh nggak kelihatan dari luar gitu. Nah tiba-tiba kertas kadonya kekupas sendiri gitu kak.
1: Melintik gitu kak. Kayak ada yang nyobek gitu.
0: Iya, ada yang nyobek dari dalam. Padahal tahu sendiri itu ruangannya ditutup, nggak ada dikunci malah, bukan cuma ditutup.
1: Suara apa itu tadi?
0: Nah kan
1: suara apa? Fuh, kamu denger gak sih kayak ada suara kertas gitu, Fuh?
0: Gak ada tuh, Kak.
1: Ada, serius, beneran. Ya gak sih?
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, host your day youngsters, jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, host your day youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah harus 100% yakin ya, jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: You really

Namanya putus atau mengakhiri hubungan itu, emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Bakal ada pernak-pernik layangan raksasa di langit Surabaya nih youngsters di akhir Agustus ini. Karena Surabaya Kite Festival 2026 bakal diadain lagi. Dan itu ngebuat langit Surabaya bakal diwarnai layangan 2D dan 3D yang cantik-cantik. Event yang diadain tanggal 29-30 Agustus di Pakuwon City ini bakal ngehadirin berbagai aktivitas seru. Kayak exhibition dan workshop layangan, hiburan musik, sampai tenan F&B. Datang ke Surabaya Kite Festival 2026, auto throwback ke childhood memories gak sih?
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo mbak, bayar parkir mbak, 40.000.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai pungutan

0: UHP. Nah, biar kamu nggak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi dari Dishub Kota Surabaya aja yang search. Yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin nggak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number nggak sih, youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja, youngsters. Menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

Film The Odyssey sekarang ini resmi jadi film Christopher Nolan yang paling laris daripada film-filmnya yang lain dengan pendapatan sekitar 19,6 triliun rupiah. Kalau data dari Box Office Mojo per Senin 10 Agustus 2026 kemarin, pendapatan ini didapat dari pasar domestik Amerika Utara yang mencapai 461,1 juta dolar Amerika dan pasar internasional dengan hasil 643,6 juta dolar Amerika. Angka ini pastinya bakal terus bertambah ya. Apalagi film yang diperanin sama Matt Damon, Anna Hathaway, Zendaya, Tom Holland ini baru mulai tayang di China 14 Agustus 2026. DJ Highlight by DJ FM.

Lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya nggak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau nggak beraktivitas apa-apa, terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja youngsters, klinomania kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal adalah sebuah keinginan kuat

0: pagi rebahan terus. Aduh deh, lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya nggak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau nggak beraktivitas apa-apa, terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja youngsters, klinomania kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macam-macam, tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu takut sama dunia luar.
1: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
0: Makanya biasain buat self-service dong.
1: Lah kita kan udah bayar tax service, harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
0: Kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: The most iconic music from your favorite movie.
1: Yuk ngebahas original soundtrack yang jadi penanda comeback-nya Ada Apa Dengan Cinta lewat single Rangga Cinta yang dibawain Eva Celia dan Dil

Udah kayak tradisi ya, kalau AADC rasanya kurang afdol kalau nggak ada musik dan soundtracknya. Nah, untuk Rebirth AADC yang filmnya masih digarap sama Miles Film, berjudul Rangga dan Cinta ini masih akan munculin tim song duet yang jadi ciri khasnya. Kenapa kok Bilal dan Eva Celia yang merupakan ponakan dari Mira Lesmana sendiri? Karena film Rangga dan Cinta ini fokusnya ke cerita remaja. Makanya dicarilah musisi muda buat ngebawain lagunya. Uniknya, ide ngadirin tim song ini bukan sejak awal filmnya dibuat. Malah ide ini muncul waktu proses syuting sedang berlangsung.

0: Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
3: Mulai dari yang ini.
4: Aku sama

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya Yasters buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih Yasters, berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Youngsters, jawab dong. Jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Fastest Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New Willy on DJ Amber.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants. Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: by DJ FM.
1: Nadine Amizah ngadain hearing session album Laika yang ditinggalkan di beberapa kota, mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya. Semuanya diadain di waktu yang sama ya Stars, yaitu 25 Agustus di jam 7:30 malam. Karena album ini masih dirilis 28 Agustus, jadi ada tuh beberapa peraturan buat yang dengerin duluan. Dua di antaranya, dari sekian banyak, setiap lagu itu cuma boleh direcord 15 detik aja. Dan gak boleh diupload di sosmed dulu ya, sampai albumnya officially dirilis. Nah, untuk pembelian tiketnya mulai dijual 19 Agustus 2026.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan dibantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah, nggak apa-apa. Biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih, semakin kita nutup-nutupin sesuatu yang gak benar, itu bakal kasih peluang kita dikelilingin orang-orang yang cuma cari nama doang. Mau keringat teman kamu cuma jadi keringat sia-sia dan gak diapresiasi sama sekali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

TV Video Music Awards VMA 2026 udah nge-announce nominasi-nominasi yang masuk dalam masing-masing kategori. Dari pengumuman ini, Youngsters, Madonna memimpin perolehan nominasi di 11 kategori loh, terus diikuti sama Taylor Swift dengan 9 nominasi dan Ariana Grande serta Sabrina Carpenter dengan masing-masing 7 nominasi. Ajang MTV Video Music Award 2026 bakal digelar di Peacock Theater Los Angeles yang disiarkan live tanggal 27 September di CBS, MTV, dan Paramount Plus jam 19.30 waktu New York City atau 16.30 waktu Los Angeles atau 28 September 2026 jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Vote-nya sendiri udah dibuka ya, Stars, di vote.mtv.com sampai 25 September. Kecuali untuk kategori Best New Artist ya, yang votingnya bakal dibuka sampai acara berlangsung. Kira-kira menurut prediksi kamu siapa ya musisi yang paling banyak bawa pulang piala MTV VMA 2026 ini? DJ Highlight by DJ FM.

0: Halo Dip, udah jam 6 nih.
1: Iya.
2: Waktunya The Morning Crew No.

Never po yun ay TGFM The Ultimate Youngsters Radio. Good morning, youngsters. good morning, selamat pagi Surabaya. Akhirnya ketemu lagi sama Alvin di sini. Ya bakal nemenin hari Kamis kamu ya, nyalain semangat pagi kamu dari sekarang sampai nanti jam 9 pagi. Let's go. Dan pastinya kamu lagi dengerin The Morning Crew. Seperti biasa ya, selama beberapa jam ke depan Alvin bakalan kasih update info terbaru ya dan obrolan-obrolan seru. Jadi jangan kemana-mana yang serius ya. Langsung tune in ke radio konvensional rumah atau mobil kamu di 94.8 FM atau kamu juga bisa streaming ya kalau misalkan di luar jangkauan gitu di www.djfm.co.id atau kamu bisa download aplikasi On Ears ya, sudah bisa tersedia di App Store maupun Play Store ya. Jadi untuk pembuka The Morning Crew pada pagi hari ini, Alvin mau puterin lagunya Hi-Fi dulu kali ya. Ini dia satu-satunya.

You're still listening to Neighbor Point Unit TGFM, The Ultimate Youngsters Radio. Tentunya masih bareng sama Alvin Youngsters di The Morning Crew. Dua lagu opening sudah dikumandangkan. Ada Hi-Fi satu-satunya dan Afgan Lenggang Puspita ya. Udah berbunga-bunga banget tuh lagunya pagi-pagi ya. Semoga yang sedang jatuh cinta juga bisa nambah semangat, bisa menambah energi yang seharusnya mendengar lagu opening dari The Morning Crew pada pagi hari ini. Tentunya Alvin mau menyapa lagi yang sudah mendengarkan, sudah menyetel gak tuh, sudah tune in ya ke 94,8 FM yang selamat pagi. Gila, ini udah lama banget gitu kayaknya gak siaran menyapa kamu yang sers ya. Karena terakhir siaran Alvin tuh hari Selasa, dan itu pun minggu kemarin gitu ya, bukan minggu ini. Jadi udah 1 minggu lebih Alvin gak siaran di studio ini. Waduh, aduh. Sorry yang sers, aku habis makan brownies ya. Aduh, gila buat kamu. Buat kamu gimana kabarnya yang sers? Apakah baik-baik saja? Apakah sehat semuanya? Karena Alvin sendiri di sini jujur ya, sebenarnya lagi batuk-batuk. Jadi nanti mohon maaf kalau kamu di sini mendengar suara batuk gitu ya, karena jujur dua hari yang lalu itu batuknya ngoklok banget ya, harus bener-bener sengoklok itu gitu ya, karena menyiksa jujur ya, harus ya. Dan ini udah better karena udah minum obat ya, yang harus meskipun pagi ini belum minum obat gitu ya, tapi kemarin-kemarin udah minum obat. Alhamdulillahnya better. Jadi buat kamu yang harus please jaga kesehatan ya, jangan sampai tertular batukku. Waduh, gak mungkin dong ya tertular batukku. Karena kalau batuknya udah parah, benar-benar menyiksa banget ya, sars ya. Kayak pengen ngomong aja nih sampai, aduh, kok gatel tenggorokan gitu kan? Nah ini aja udah gatel nih. Aduh, nah dan ngomongin soal, nah kan baru aja diomongin kan, ngomongin soal Agustusan ya, biarpun udah telat banget nih, udah tanggal berapa nih? 20 Agustus gitu kan. Tapi Alvin tetap mau ngucapin selamat hari kemerdekaan buat Indonesia kita yang ke-81 yang sers ya. Gak apa-apa telat gitu kan. Yang penting vibes merah putihnya masih ada gitu kan. Karena di sosial media Alvin juga banyak yang masih ngerayain Agustusan ya. Kayak contohnya lomba panjat pinang gitu kan, masih dirayain di berbagai daerah di Indonesia mungkin ya, atau beberapa di gang-gang kamu yang search mungkin masih mengadakan lomba ya. Boleh dong komen-komen di WhatsApp kita sembari kamu rekomendasiin lagu pagi hari ini ya. Sembari rekomendasiin lagu pagi hari ini yang search, enaknya dibotrin lagu apa nih? Lagu barat, lagu Indo, lagu-lagu yang lawas-lawas gitu ya. Jadi langsung aja kamu kontak di WhatsApp kita sekarang juga di 081-888-0948 ya. Jangan lupa juga di save kontaknya ya, sekarang nanti kita bakalan ada segmen tebak cepat juga seperti biasa. Jadi kamu harus real time dalam menjawab gitu ya, 3 pertanyaan tebak cepat, kira-kira pertanyaannya tentang apa. Nah jadi stay tune terus ya, sers ya. Sembari kamu rekomendasiin lagu di WhatsApp kita sekali lagi di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa DM Instagram di @djfmsurabaya ya, sers ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya, sers. Makan, jangan telat makan. Minum vitamin juga ya. Jangan lupa juga olahraga tipis-tipis, sesibuk apapun kamu, sempat-sempatin lah jalan kaki gitu lah ya. Minimal jalan kaki, jangan rebahan mulu gitu kan. Sama minum air putih yang banyak. Nah ngomongin soal sarapan pagi hari ini, apakah sudah ada makanan di depan kamu yang serius? Kalau aku tadi sudah beli makanan ya sebelum ke studio. Itu ada brownies nih, di meja aku ada brownies, tadi udah dimakan. Ada onde-onde juga. Onde-onde sama apa ya ini namanya? Kimbab ya. Ada kimbab sama nasi ayam teriyaki. Asik, banyak banget tuh kira-kira jajannya ya. Jadi di daerah Ketintang Baru itu tuh ada sebuah jajanan yang banyak banget gitu ya, yang sas jajanannya. Jadi aku selalu jajan di situ kalau pagi ya. Kalau sempat aku selalu jajan di situ karena pilihan jajanannya banyak gitu. Kayak
ada risol, ada lemper gitu kan. Gimana gak lapar mata tuh ya. Segala-gala diambil tuh yang enak-enak apa gitu kan. Ya intinya buat yang belum sarapan, jangan lupa nanti sarapan ya. Dan ngomongin soal pagi-pagi itu, aku tadi sempat lihat mahasiswa baru ya yang sers ya, kayaknya mau ospek deh gitu kan, apa namanya, PKKMB. Nah, dan dilihat-lihat itu mahasiswa UNESA ya yang sers ya. Mungkin dari kamu yang sers di sini ada yang mahasiswa baru UNESA. Wih, semangat PKKMB-nya ya, karena pagi-pagi banget tuh udah nenteng-nenteng apa tuh lanyard ya namanya ya, lanyard yang apa sih? Identitas diri kan, jadi kayak ada namanya, dari prodi apa, terus kelompok mana gitu kan. Wis, intinya semangat buat maba-maba yang lagi, yang baru datang gitu kan di Surabaya, asik. Karena biasanya perantau-perantau gitu kan. Nah, jadi buat kamu yang udah mulai kuliah, yang sers ya, semangat. Yang baru, yang lagi ngerjain skripsi juga semangat ya. Para ojek-ojek online yang lagi di jalan mungkin ada dengerin radio, semangat juga. Bapak-bapak, ibu-ibu, semangat kerjanya ya. Jangan ngantuk ya. Kalau ngantuk ngopi dulu, ngopi sarapan dulu. Nah, kalau sarapan nanti nambah ngantuk ya. Ya ngopi dulu lah ya, yang seterusnya. Intinya kamu berkabar-kabar boleh banget ya sus di WhatsApp kita sekarang juga. Abis ini Alvin bacain satu-satu ya rekomendasi lagu dari kamu yang sudah masuk di WhatsApp. Aduh, oke kita nah kan batuk lagi gitu kan. Ada batuk tuh gak enak ya sus, jujur gak enak banget. Oke, sambari Alvin siapin lagu apa ya enaknya ya abis ini ya. Abis ini Alvin bakal bacain satu-satu yang sers rekomendasi lagu kamu. Wih, ada yang udah masuk nih beberapa di WhatsApp kita ya. Jadi yang belum langsung sekali lagi di 081-888-0948. Asik, kita lanjut dulu kali ya dengerin lagunya dari Taylor Swift ya. Ada yang berjudul So High School. Oke, jadi jangan kemana-mana Yesus, tetap di 94.8 TJFM The Ultimate Yesus Radio.

ternyata ini potongan lagu. Sorry banget ya, Sers. Oke, kita ganti aja. Bentar. Kita ganti. Aduh, kocak deh kan. Dengan lagu ini. So long.

0: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum. Dan hasilnya, gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu. Aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.
9: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

0: Slim dipastiin bakal gabung sebagai salah satu cast di film Extraction 3 bareng Chris Hemsworth, Idris Elba, dan juga Don Lee. Sekarang ini proses syutingnya masih berlangsung di Australia, Yasters. Sayangnya baru daftar pemain aja nih yang dirilis, Yasters. Detail lain kayak tanggal rilis dan sinopsis masih belum di-spill sama Netflix. Kita tunggu aja ya aksi Joe Taslim di Extraction 3. Jujur penasaran banget.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

You're listening to Never Per Unit DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. Tentunya masih bareng sama Alvin Youngsters di The Morning Crew. Saatnya Alvin bacain rekomendasi lagu yang sudah masuk dari kamu di WhatsApp atau Instagram Youngsters ya. Buat kamu yang belum, langsung aja sekarang juga Youngsters ya, chat-chat di WhatsApp kita di 081-888-0948 081-888-0948. Jangan lupa juga di save WhatsApp DJ FM Youngsters ya, karena kita tadi bakal seru-seruan bareng di tebak cepat. Atau kalau kamu mau vote di back-to-back song ya, biar mudah, jadi tinggal cari aja DJ FM. Nah, ketemu kan di WhatsApp ya. Oke, di WhatsApp kita sudah ada yang masuk dari... ada dari Kak Kiftia Prigen. Halo Kak Kiftia. Hai hai Kakak Alvin. Halo juga, selamat pagi. Mau request dong lagunya Rini Wulandari feat Dipa Barus, judulnya Oh Baby ya. Oh Baby yang remix ya. Selamat pagi aja untuk semuanya. Semangat siarannya buat Kakak Alvin. Makasih dari Kiftia Prigen. Oke, ditunggu lagunya Kak Kiftia ya. Terus ada dari Kakak Yusuf Triyono. Nah, katanya selamat pagi Kakak Alvin. Baru dipikirkan ternyata, aduh bentar. Nah, mohon maaf ya yang serius ya, harus batuk dulu gitu kan. Baru dipikirkan ternyata ngomong sendiri, sedang batuk dan sudah minum obat katanya. Ini Kak Yusuf Triyono apakah batuk juga apa gimana nih? Katanya mau rekomendasiin lagu American Idiot Green Day ya. Sehat-sehat Kak Alvin, terima kasih banyak Kak Yusuf Triyono ya. Sehat-sehat juga buat kamu yang lagi ngalamin hal yang sama kayak aku yang serius ya. Batuk juga gitu kan, tenggorokannya gatel. Aduh, paket komplit ini ya. Aduh. Ada juga ada juga Kak Reno. Halo Kak Reno. Aduh, udah lama banget gak nyapa Kak Reno kayaknya ya. Pagi Kak Alvin, apa kabar? Ya, baik, cuman lagi batuk aja gitu kan. Aku request Rocker Juga Manusia, song by Serious ya. Oke. Siap, ditunggu lagunya Kak Reno. Ternyata Kak Reno juga lagi flu yang stres. Waduh. Nah, udah ada dua orang tuh, Kak Reno flu, Kak Yusuf Triyono juga batuk ya katanya ya. Jadi kayaknya lagi musim gitu. Jadi jangan lupa diminum obatnya yang stres ya. Jujur kalau batuknya udah bener-bener ngoklok itu gak enak banget gitu kan. Udah gak enak banget, udah pengennya tidur gitu kan. Karena kalau ngoklok mulu, aduh jadi capek sendiri ya yang stres ya. Oke, WhatsApp baru 3 orang yang stres yang sudah gabungan. Kita lihat di Instagram apakah ada. Apakah di Instagram sudah masuk? Oh, belum ada ternyata ya di Instagram. Jadi baru di WhatsApp saja. Nah, oke. Jadi buat kamu yang lagi dengerin Alvin sekarang, jangan lupa juga nanti kita bakal ada tebak cepat seperti biasa ya. Kira-kira tebak cepatnya terkait apa? Stay tune terus di DJ FM Surabaya yang seterusnya. Kita puterin dulu kali ya satu rekomendasi lagu dari Kak Yusuf Triyono dulu nih. Ada dari American Idiot Green Day.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pagi-pagi makan bolu.
3: Cakep.
2: Pas kunyah-kunyah, nggak taunya cuma mimpi.
3: Ya. Yeah.
2: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.
3: Gas.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kabar yang cukup ngegetin sekaligus bikin patah hati para cewek-cewek di Indonesia nih ya Stars. Dimana Pradikta Wicaksono alias Dikta ex Yovie and Uno dikabarkan resmi mengakhiri masa jomblonya karena Dikta udah menikah dengan kekasihnya Rachel Florencia sejak 16 Agustus 2026. Kabar bahagia itu bahkan dikonfirmasi langsung sama Kepala Kantor Urusan Agama Pesanggrahan Jakarta Selatan Basiron. Beliau membenarkan dokumen pernikahan pasangan selebritas itu terdaftar secara sah di instansinya yang Stars. Pokoknya happy wedding deh buat Dikta. Semoga bahagia selalu ya selamanya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Makanannya apa?
3: Makanannya
2: cuman makanan.
3: Chicken.

You're listening to 94.8 TJFM, the Ultimate Youngsters Radio. Waduh, ternyata ya, diam-diam udah nikah nih si Dikta-Dikta ini. Yang diidam-idamkan ciwi-ciwi ya, ternyata sudah menikah dengan Rachel Florencia Youngsters ya, pada Minggu 16 Agustus 2026. Waduh, apakah di sini ada yang terkejut-kejut Youngsters melihat, mendengar kabar dari si Dikta Wicaksono ini menikah? Oke, mau menyapa juga yang sudah gabungan di WhatsApp yang search, ada dari Kak Sylvia. Halo Kak Sylvia, selamat pagi. Kakak request lagunya Semesta dari Kendrick ya. Tinggal satu hari lagi menuju Jumat. Semoga Kamis ini tetap semangat ditemani lagu ini. Titip salam untuk keluarga saya di Jakarta. Terima kasih. Tapi sayangnya masih belum bisa ketemuan sama lagunya Kendrick Semesta ini di jam pagi kakak ya. Nanti bisa ketemuan lagi di jamnya Youngsters, jam 11 sampai jam 1 siang, di jam siang, oke? Okay? Dan Alvin mau update dulu Youngsters kabar yang berada di Nusa Tenggara Timur ya. Yakni saudara-saudara kita yang ada di Flores, yaitu Nusa Tenggara Timur. Jadi yang benar-benar ada gempa ya. Di mana hari Sabtu kemarin 15 Agustus 2026 tepatnya itu di pukul 4.58 WIB yang sesar gempa utama berkekuatan sangat dahsyat ya, yaitu magnitudonya 7,7 mengguncang Flores dan pusat gempanya itu ada di laut sekitar 30 km arah timur laut Nagekeo ya. Dan update terbaru dari Bapak Berton Panjaitan selaku PLT Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB bahwa kabar yang bikin dada lumayan sesek juga yang ses ya, yaitu jumlah korban jiwanya akibat musibah ini sekarang bertambah menjadi 71 orang. Dan gak cuma itu, BNPB juga mencatat totalnya tuh ada 59.647 yang saat ini terpaksa menjadi pengungsi. Dan yang paling terdampak parah adalah Kabupaten Manggarai ya, Sers. Di mana lebih dari 20.334 orang warganya harus kehilangan tempat tinggal dan tidur di tenda-tenda darurat. Dan pemerintah sebenarnya nggak diem aja ya, Sers ya. Per Selasa sore kemarin dilaporkan udah ada 398 ton bantuan yang dikirim ke NTT, di mana 165 ton diantaranya diterbangkan lewat jalur udara. Tapi masalah terbesarnya itu ada di distribusi darat yang seharusnya, di mana kondisi geografis Flores ditambah banyaknya akses jalan kecamatan yang rusak ya, bikin penyaluran logistik ini harus merambat pelan-pelan gitu alias bertahap. Yang dimana dampaknya itu banyak warga di pelosok yang belum tersentuh bantuan sama sekali ya. Hal ini tuh sampai disorot langsung oleh media internasional loh yang sersnya itu Al Jazeera English ya. Jadi laporan reporter Jessica Washington di Desa Riung, Kabupaten Manggarai, dunia bisa lihat ya betapa pilunya kondisi saudara kita di sana yang sers, yang dimana rumah mereka hancur dan warga cuma bisa berlindung berhari-hari gitu kan di bawah terpal plastik yang bolong. Dan akibat tidur di tempat terbuka dan krisis air bersih, anak-anak kecil juga mulai bertumbangan sakit yang sers. Saking putus asanya persediaan beras